0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Part Distro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Distro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Part Distro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor
1: 85
0: Ngawi, 100 meter dari Tugu Kartonyono. Part Distro, belanja nyaman, garansi aman.
2: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
3: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
2: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
3: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro Plus B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
6: Toko Udin, Pojo Watu Sambung Bluro.
5: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
6: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
7: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali bersama Bila di pagi hari di sesi kedua ini. Setelah tadi Bila udah nemuin Sobat Bana semuanya dari sesi pertama ya, dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 7 gitu ya. Bila akan nemenin Sobat Bana lagi sampai jam 8 nanti. Dan pastinya Bila pagi hari ini juga udah nyiapin tema yang tadi Bila udah spill sama Sobat Bana semuanya, yaitu menabung masih pentingkah gitu ya. Masih penting yang namanya menabung. Nah, menabung itu sebenarnya Sobat Bana nggak mengukur kak semua kalangan usia gitu ya. Semua kalangan usia itu bisa banget sama yang namanya menabung. Apalagi mah lebih bagus lagi menabung sejak dini, sejak muda gitu ya. Udah ngerti sama yang namanya menabung. Udah ngerti kalau menabung tuh suatu investasi yang bagus gitu Sobat Bana, yang menguntungkan gitu. Nah, buat kamu, menurut kamu ya, apakah menabung itu penting atau enggak gitu Sobat Bana? Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini ya. Apalagi untuk yang udah sibuk-sibuknya dengan duniawi, kalau katanya bahkan sampai enggak sempat sama yang namanya menabung gitu. Boleh banget share opini pendapatnya di Sobat Bana di 085634545.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah, ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Earth Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Back Earth Trust gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor.

0: kue, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemenin Sobat Bana semuanya dari jam 6 tadi dan ini udah jam 7 lebih 25. Sobat Bana masih ada waktu gitu ya buat bareng Bila di pagi hari ini sampai jam 8 nanti, bahkan masih panjang gitu ya. Nah buat Sobat Bana semuanya, pagi hari ini mau komen-komen gitu ya tentang apa itu tabungan dan sepenting apa gitu ya tabungan buat kamu gitu ya. Tapi Sobat Bana, tabungan tuh, menabung tuh gak melulu soal uang Sobat Bana. Kadang tuh ada yang namanya menabung jarak jangka pendek sama menabung jangka panjang. Contohnya kalau mau jangka panjang, biasanya tuh orang-orang tuh nabungnya emas Sobat Bana, kayak gitu. Kalau jangka pendek mungkin biasanya anak sekolah ya nabungnya uang sehari 2.000, 2.000 kayak gitu. Tapi gak apa-apa Sobat Bana, emang ya namanya menabung tuh harus dimulai sejak dini. Nah kalau kamu Sobat Bana, menabung tuh kayak gimana menurut kamu dan masih sepenting apa sih menabung buat kamu? Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang, karena mencegah satu titik api menjadi

0: kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Terima kasih.
1: Kamu baik-baik ya di Jakarta.
0: Iya. Kamu juga baik-baik di sini. Nanti aku bakal sering pulang kok. Dan nanti kalau mimpi aku udah terwujud, aku bakal bangun rumah kayak rumahnya Totoro kesukaan kamu. Hah?
1: Janji?
0: Janji. Udah jangan sedih dong. Nanti kamu ulang tahun aku pulang kok.

sakit. Sejak kita LDR, aku rasa hubungan kita sudah jauh berbeda. Rasanya bukan cuma jauh, tapi asing. Bukan salah siapa-siapa. Kita berdua memang sama-sama sudah jauh berubah dan kita berdua sekarang adalah orang yang berbeda. Kita dari kecil terbiasa selalu bareng-bareng. Mulai dari ambil rapot sampai lulus kuliah. Apapun kita jalani bareng-bareng. Tapi mungkin sekarang waktunya kita jalan masing-masing. Punya kehidupan sendiri-sendiri. Tanpa tergantung satu sama lain. Karena aku percaya, someday, kalau memang kita akan bersama, dimanapun itu, kita pasti akan bertemu lagi.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bener, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah Sobat Bener semuanya, dari tadi jam 6 ya Sobat Bener. Nah Bila pagi hari ini juga masih ada waktu bersama Bila ya Sobat Bener di pagi hari ini. Masih ada waktu sekitar 15 menitan buat bareng Bila pagi hari ini. Dan pastinya tadi kita udah ngobrol banyak Sobat Bener, apalagi tentang menabung gitu ya. Menabung juga gak perlu tentang uang gitu ya. Menabung bisa dengan barang lain yang bisa menjadi investasi kita dengan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah tapi menurut kamu Sobat Bener, dari berbagai cara menabung kita yang udah kita obrolin Sobat Bener, menabung tuh masih penting gak sih buat kamu? Atau kamu sendiri tuh ya jadi setia menabung sejak dulu, sejak muda gitu ya. Nah boleh banget diceritain pengalamannya. Menabung tuh sepenting itu ternyata, bahkan sejak muda kita juga harus sudah menabung. Boleh banget ceritain pengalamannya di 0856345454545. Atau Sobat Bener yang mau share opini pendapatnya juga boleh banget di pagi hari ini, mumpung masih ada waktu Sobat Bener sampai jam 8 nanti.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, terima kasih buat Sobat Buana yang udah bergabung di pagi hari ini bareng Bila ya. Yang udah main Bila dari jam 6 tadi gitu ya, udah ngobrol di pagi hari ini. Udah nemuin Bila, udah ngobrol tentang apa itu menabung gitu ya. Dan bagaimana menabung itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi hidup kita, apalagi ditabung sejak muda Sobat Buana, apalagi metode menabung yang sejak muda. Nah pasti Sobat Buana semuanya juga tahu jenis menabung itu banyak banget ya. Tadi Bila udah spill gitu ya sama Sobat Buana semuanya, kita udah ngobrolin apa aja jenis hal yang bisa kita tabung gitu ya, dan sepenting apa menabung itu untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah terima kasih buat Sobat Buana yang udah gabung di pagi hari, udah nemenin Bila. Waktunya Bila pamit undur diri nih Sobat Buana. Bila pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, udah Bu, malu.
2: Ya habis gimana ya? Bisa ada laki-laki kencan gak bawa uang, minta jajanin ini itu, terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet berak.

0: dengan Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
0: Bagaimana para saksi? Sah! Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: gabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, ini dia dua alasan Purbaya dicopot dari Menteri Keuangan versi Purbaya. Sobat Bana, Purbaya Yudi Sadewa ini mengungkapkan alasan dirinya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan atau Menkeu pada Senin 14

September 2026 lalu. Sobat Bana, saat ini posisi Purbaya memang sudah digantikan oleh Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara. Seperti dikutip dari okezone.com, hari ini Purbaya menceritakan ada telepon langsung dari Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Hadi Prasetyo yang memberitahukan keputusan perombakan atau reshuffle kabinet saat rapat kerja di PDRI pada Senin sore. Inilah yang membuat Purbaya langsung keluar mendadak saat rapat. Sobat Bana, Purbaya mengaku sudah memperhitungkan potensi pergeseran jabatannya meskipun kepastian itu baru didapatkan saat panggilan telepon itu masuk. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor pemecatan dirinya yang dikaitkan dengan langkah tegasnya melakukan perombakan ratusan pejabat pajak dan bea cukai, baru-baru ini Sobat Bana, Purbaya mengonfirmasi hal itu menjadi salah satu pertimbangan, di samping juga ada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sobat Bana, pada Kamis 10 September Purbaya ini merombak sekitar 50 pegawai eselon 2 dan 350 pegawai eselon 3 Kementerian Keuangan. Perubahan jajaran dilakukan pada jabatan fungsional Direktorat Jenderal hingga Badan Layanan Umum di bawah Kemenkeu. Sementara itu Sobat Bana, Purbaya juga menepis spekulasi adanya benturan kebijakan dengan pemerintah pusat karena menurutnya seluruh langkah penataan fiskal yang dieksekusi selama satu tahun menjabat selalu selaras dengan arahan Presiden. Menanggapi isu tawaran posisi menteri lain seperti Menko PMK, Purbaya menegaskan menolak kemungkinan kembali ke jajaran kabinet dan memilih untuk menyelesaikannya secara legowo. Sobat Bana, lepas dari tanggung jawab publik, Purbaya mengaku lega dan berencana untuk menikmati masa pensiunnya dengan menyalurkan hobi bertani dan memancing di kediamannya serta kembali ke keahlian lamanya di dunia pasar keuangan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus.5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar pagi ini? Ya, mudah-mudahan sih harapan Lila semua sehat gitu ya. Dan udah siap banget nih dengan segala rencana-rencana terbaik untuk bisa dikerjakan di hari ini, Rabu 18 September. Nah, dari Tonojo 119 ngopi, Lila sediakan waktu 2 jam ya untuk menemani kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini sampai jam 10 pagi seperti biasa. Ada catatan-catatan sejarah yang bisa mengingatkan kita sama sejarah di masa lalu. Ada juga informasi-informasi update lainnya. Sobat Banda juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu pagi ini. Dan silakan, Lila udah buka kesempatannya untuk berbagi tanggapan atau pendapatnya. Topik kita hari ini, Sobat Bana, Lila pengen tahu nih, punya tabungan gak sih? Nah, punya tabungan apa enggak? Terus tujuannya apa nih kalau kalau kamu memang punya gitu? Kalau nggak punya, kenapa sampai nggak punya? Boleh dong ceritain di sini gitu ya. Kita tungguin di Ngopi Spesial. Sekali lagi Sobat Bana, waktunya banyak banget sampai di jam 10 pagi menemani apapun aktivitas yang harus ya dikerjakan pagi ini Sobat Bana di Rabu 16 kok 17 sih? Ini Rabu 16 September gitu ya. Kok jadi 18? Rabu 16 September.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat.5 FM Bana Radio Sobat Bana. 3 hari lagi pesta olahraga terbesar se-Asia bakal digelar ya, mulai nanti 19 September Asian Games yang ke-20 yang bakal digelar di Aichi, Nagoya, Jepang. Nih Sobat Bana, Asian Games 2026 Aichi, Nagoya dimulai 19 September dan ada beberapa fakta nih yang mungkin perlu diketahui juga ya tentang pesta olahraga yang mempertemukan atlet-atlet terbaik di berbagai negara di Asia ini Sobat Bana. Nah, untuk pagelaran Asian Games di Aichi, Nagoya 2026 ini Sobat Bana bakal diikuti oleh 11.000 atlet dari 45 negara yang mereka ini akan bertanding dalam 54 venue gitu ya. Nah, nanti bakal memperebutkan 1470 medali emas, perak, dan juga perunggu. 43 cabang olahraga Sobat Bana yang bakal dipertandingkan dalam untuk disiplin olahraganya ada 71 ya, dan keseluruhan pertandingan yang digelar nanti ada 469 pertandingan gitu loh Sobat Bana. Untuk ini cabang olahraga dengan tiket ke Olimpiade 2028. Jadi nanti kalau mau menangi di cabang olahraga itu, ini menjadi tiket ya untuk melaju ke Olimpiade 2028. Ada panahan, kemudian hoki, terus belayar, squash, juga selancar, tenis, dan triathlon gitu Sobat Bana. Nah, sementara ada 6 debut cabang olahraga baru nih yang dipertandingkan kali ini ya. Ada padel, kemudian tagball, selancar, MMA, BMX, juga virtual taekwondo. Apa nih virtual taekwondo nih? Oke, Sobat Bana, Aichi ini menjadi tuan rumah ketiga Asian Games di Jepang, yang sebelumnya Tokyo ini juga pernah menjadi tuan rumah di tahun 1958, kemudian juga Hiroshima di tahun 1954. Nah, e-sport ini meliputi 11 nomor pertandingan, kemudian cabor dengan medali terbanyak adalah aquatic nih Sobat Bana, dengan menyediakan atau memperebutkan 55 medali. Sementara cabor Asian Games ini meliputi olahraga tradisional Asia, olahraga Olimpiade, dan juga olahraga baru gitu ya. Itu dia beberapa fakta menarik yang bisa disaksikan nanti di Asian Games 2026 yang 3 hari lagi bakal digelar di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan tentu saja kita dukung, ya paling enggak kita doain deh atlet-atlet yang membawa nama Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026 ya. Baik, kita kembali di Ngopi Spesial pagi hari ini. Sobat Bana yang pengen berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, silakan. Mungkin kasih info tentang situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan kirim informasinya ke 08563454545. Ini bisa lewat

0: pesan text, voice note, atau kalau punya videonya lebih adol ya, kirim aja ke situ gitu. Nah, selain itu juga kita udah siapin nih beberapa info catatan sejarah juga. Ini catatan peristiwa penting atau momen bersejarah yang pernah terjadi, yang terjadi setiap harinya. Berarti kalau ini di tanggal 16 September, nah ini catatan sejarah di 16 September ya. Terus silakan juga udah dibuka nih untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya gitu. Mau tahu nih sebuah mana punya tabungan atau enggak? Nah, kalau punya kira-kira tujuannya apa sih punya tabungan itu buat kamu? Silakan share di sini di 085634545 bisa, di medsosnya Bana boleh, di chat room yang ada di radio officialnya Bana, di aplikasi Xpace Radio ini juga bisa banget gitu ya. Pokoknya ditungguin nih di ngopi spesial sampai jam 10 pagi. Oke, sobat Bana, 16 September ya. Ini mencatatkan beberapa peristiwa penting, momen bersejarah, baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga di negara-negara lain. Dan sejumlah peristiwa ini mungkin memang menjadi bagian catatan dari sejarah yang menarik nih buat kita tahu gitu ya. Nah, sobat Bana, kita mulai dulu dengan catatan sejarah di 16 September 1087, meninggalnya Paus Victor III. Sobat Bana, Paus Victor III yang memiliki nama lahir Daiverius ya, ini meninggal dunia di Monte Cassino, Italia pada 16 September 1087. Ia lahir sekitar tahun 1026 di Benevento, Italia. Nah, Paus Victor III ini sobat Bana merupakan Paus Gereja Katolik Roma yang mulai menjabat sejak 24 Mei tahun 1086 hingga wafatnya sobat Bana di 16 September 1807.
1: Tanda-tanda ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lang setia, sementara alai dewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Ne?
1: Yoksun?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Lu ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Kok putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabenan berpari, oponan berjagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun versi rahasiane
6: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
5: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, salah satu yang menjadi catatan penting juga di tanggal 16 September ini adalah meninggalnya Raja Charles V dari Perancis ya Sobat Bana. Ini di tahun 1380. Raja Charles V yang dikenal dengan julukan Le Sage atau Sang Bijaksana meninggal dunia di 16 September 1380. Nah, Raja Charles V ini Sobat Bana merupakan penguasa dari bangsa Valois ya, yang menjabat sebagai Raja Prancis sejak tahun 1364 hingga kematiannya di 16 September di tahun 1380. Baik, Lina mau ngerti lagi nih Sobat Bana, silakan berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu dan tetap dong Lila tungguin opini kamu, pendapat kamu gitu. Ceritanya bolehlah kayak gitu ya. Punya tabungan gak sih Sobat Bana? Nah, tujuan kamu punya tabungan apa nih? Kalau gak punya kira-kira kenapa gak punya tabungan gitu alasannya. Kita tunggu di sini ya, silakan bisa di-share di Ngopi Spesial.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Brest News.
1: Sobat Bana, bagaimana status Nusron Wahid usai orang kepercayaannya menjadi tersangka? Sobat Bana, KPK sudah menetapkan 8 orang tersangka kasus dugaan suap pengurusan pembukaan blokir hak guna bangunan atau HGB lahan Sumarkon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 4 diantaranya, Sobat Bana, merupakan orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid. Sobat Bana, Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta Selatan kemarin di hari Selasa 15 September ini menjelaskan status Nusron Wahid setelah 4 orang kepercayaannya

0: terjerat kasus korupsi. Taufik mengatakan penyidikan kasus ini masih permulaan untuk menelusuri lebih jauh lagi keterkaitan Nusron dalam perkara itu. Sobat Bana, pengungkapan kasus ini diawali dari operasi tangkap tangan atau OTT. Saat itu penyidik mulanya mengamankan sebanyak 19 orang. Semua pihak yang diamankan kemudian diperiksa. Dan waktu 1 kali 24 jam yang dimiliki penyidik ini baru bisa menetapkan tersangka terhadap 8 orang yang sesuai dengan kecukupan barang bukti. Sobat Bana, tentunya dari penyidikan awal itu penyidik akan terus melakukan pengembangan dan dia pun meminta para pihak untuk menunggu dan memberikan waktu kepada penyidik untuk melakukan pendalaman lebih jauh atas kasus itu. Demikian Sobat Bana, Flash News 104,5 FM Bana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
7: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio. Sobat Bahana, salah satu legenda musik Indonesia itu adalah Chrisye. Nah, banyak banget ya karya-karya yang sudah ditelurkan sama seorang Chrisye. Sobat Bahana bahkan melegenda sampai saat ini gitu. Nah, ngomongin soal Chrisye, Sobat Bahana, musisi legendaris Indonesia yang punya nama lengkap Chris Mansyah Rahadi, ini lahir di 16 September 1949. Ketika karir Chrisye ini Sobat Bahana di dunia musik ya, ini dimulai pada akhir tahun 1960-an ketika dia bergabung dengan band Sabdanada yang kemudian berubah nama menjadi Gypsy gitu. Tahun 1973, Gypsy, Chrisye ini mengikuti Gypsy ke New York untuk bermain musik. Kemudian setelah sempat kembali ke Indonesia, ia kembali ke New York lagi, tapi

bersama grup The Pros gitu ya. Sekembalinya ke Indonesia, Krisya ini bekerjasama dengan Gypsy dan juga Guru Soekarno Putra untuk merekam album Guru Gypsy di tahun 1976. Setelah kesuksesan Guru Gypsy, Krisya menghasilkan sejumlah karya yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah musik Indonesia, Sobat Bana. Dua di antaranya adalah lagu Lilin-lilin Kecil, karya dari James F. Sundah, dan juga album Jalur Suara Badai Pasti Berlalu di tahun 1977. Nah, kesuksesan itu Sobat Bana membuat Krisya ini bergabung dengan label musik Musica Studio yang kemudian merilis solo album perdananya ya, yakni Sabda Alam di tahun 1978. Nah, sepanjang karirnya Sobat Bana, Krisya ini menghasilkan banyak karya dan menjadi salah satu penyanyi yang paling berpengaruh dalam sejarah musik Indonesia. Sobat Bana, Krisya meninggal dunia di 30 Maret 2007 di Jakarta setelah berjuang melawan kanker paru-paru, dan dia meninggalkan seorang istri, Gusti Firosa Damayanti Nur, bersama 4 orang anaknya, dan juga meninggalkan karya-karya yang tetap abadi sampai saat ini. Salah satunya nih Sobat Bana, ini juga yang boleh dibilang ini juga melegenda gitu ya, dari Krisya. Dan coba di usung ulang sama Cakrakan, tetap menghadirkan suara Krisya di temanya satu ini. Oh, jangan kemana-mana, masih ada waktu 17 menit lagi loh di Ngopi Spesial sesi yang pertama. Masih Lila tunggu juga informasi-informasi dari kamu. Dan jangan lupa untuk berbagi tanggapan atau komennya. Sobat Bana, punya tabungan apa enggak nih? Kira-kira kalau punya alasannya apa? Kalau enggak, terus kenapa? Kenapa sampai enggak punya gitu? Kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

100.5 FM Bana Radio Sobat Bana. Beberapa waktu terakhir ini kan apa namanya, kita ngerasain anginnya tuh kenceng banget, gede banget gitu ya. Nah, ini peringatan juga nih Sobat Bana. Angin kencang ini memang melanda sejumlah wilayah Jawa Timur ya beberapa waktu lalu, dan pakar kebencanaan ini juga mengingatkan untuk masyarakat agar tetap waspada Sobat Bana, terutama terhadap resiko pohon tumbang, kemudian kebakaran sampai gelombang tinggi yang terjadi di perairan ya. Nah, anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Dr. Daryono, ini juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran terbuka saat kondisi anginnya kencang Sobat Bana, karena bara api yang terbawa angin, nah ini bisa bisa menyebar dan memicu kebakaran juga loh di area lainnya. Jadi mesti hati-hati gitu. Nah Sobat Bana yang berkendara roda 2 atau naik sepeda motor, ini juga harus waspada terhadap ini pohon tumbang gitu Sobat Bana ya. Jangan berteduh ataupun juga memarkir kendaraan di bawah pohon tua, baliho berukuran besar, atau tiang yang berpotensi roboh ketika angin kencang. Ini kemarin juga sempat kan di wilayah Madiun, seorang ibu yang memonceng anaknya ini juga tertimpa pohon tumbang gitu ya. Sang ibu meninggal dunia, sang anak bisa selamat. Nah ini peringatan juga untuk hati-hati ketika angin yang berembus tuh kenceng banget Sobat Bana. Fenomena angin kencang di Jawa Timur Sobat Bana ini memang berkaitan dengan menguatnya angin muson timur ya, dan kondisi ini berlangsung ketika Jawa Timur ini masih berada pada puncak periode musim kemarau gitu loh. Terus fenomena ini juga diperkuat dengan gradien tekanan udara yang signifikan, yakni adanya perbedaan tekanan udara antara benua Australia yang relatif bertekanan tinggi dan wilayah ekuator yang bertekanan lebih rendah gitu. Kemudian untuk sejumlah wilayah yang rawan angin kencang ini seperti Probolinggo, Pasuruan, Malang Raya, aliran angin timuran yang melewati wilayah pegunungan ya, ini juga bisa mengalami pembiasan dan akselerasi sehingga menghasilkan angin lokal yang kering dan juga kencang gitu. Misalnya angin gending gitu. Terus ini dampak angin kencang juga terhadap perairan Sobat Bana. Angin timuran yang kuat ini bisa ini kan memicu tingginya gelombang di perairan gitu ya. Jadi ini terutama yang ingin pergi keluar pulau dengan naik apa namanya kapal gitu ya, ini waspada juga terhadap potensi gelombang tinggi seperti itu. Baik, Lira jadi ingat kemarin tragedi Virgo 8 gitu ya. Ah, jadi nangis nanti kalau jadi ngomongin soal itu. Oke deh, kita kembali dulu ke ngopi spesial Sobat Bana. Pagi hari ini Lira masih buka kesempatannya nih, mumpung masih banyak waktunya, untuk berbagi tanggapan atau komentar gitu. Punya tabungan gak Sobat Bana? Kalau punya itu alasannya apa? Kalau gak punya juga kenapa gitu? Oke, kita tunggu di sini di 0856345455. Bisa juga lewat medsos ya Bana, atau di chatroom ya yang ada di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi Express Radio. Oke Sobat Bana, salah satu yang juga menjadi catatan sejarah penting di tanggal 16 September itu adalah ini merdekanya Papua New Guinea ya di tahun 1975. Papua New Guinea ini memperoleh kemerdekaan dari Australia di 16 September 1975. Sebelumnya Sobat Bana, wilayah Papua New Guinea ini berada di bawah pemerintahan sejumlah kekuatan asing sejak akhir abad ke-19, jadi gantian gitu. Dan selama dekade Papua New Guinea tetap menjadi bagian dari persemakmuran atau Commonwealth of Nation gitu ya Sobat Bana. Papua New Guinea yang terletak di kawasan Pasifik dan menempati bagian timur
Pulau Papua ini memiliki keanekaragaman geografis dan juga budaya yang sangat besar loh Sobat Bana. Kalau secara geologi ya, Pulau Papua itu kan bagian dari lempeng Indo-Australia dan terhubung dengan Australia melalui paparan benua yang dangkal di Selat Torres. Di zaman es, ketika permukaan laut lebih rendah Sobat Bana, wilayah ini menjadi bagian dari daratan yang sebenarnya sih saling terhubung gitu. Nah, kemerdekaan Papua New Guinea di 16 September 1975 ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah negara Papua New Guinea tentu saja ya. Baik Sobat Bana, beberapa informasi dan catatan sejarah yang tadi sudah Lila hadirkan, mudah-mudahan sih bisa nambah, bisa ada manfaatnya juga gitu. Dan jangan kemana-mana, jam 9 sampai 10 pagi kita hadir lagi nanti di ngopi spesial sesi yang kedua atau sesi terakhir. Kita nanti bakal bahas khusus ya topik kita hari ini. Jadi silakan bisa gabung lagi untuk memberikan tanggapan atau opininya. Punya tabungan atau enggak nih Sobat Bana? Kalau punya itu alasannya apa? Kalau enggak kira-kira juga kenapa gitu. Oke, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Gempa Flores meluruh, BMKG temukan tanah lunak dan likuifaksi. Sobat Bana, sebulan setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026, aktivitas gempa susulan menunjukkan tren peluruhan signifikan. Sobat Bana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini menemukan likuifaksi, tanah lunak, dan jejak tsunami sebagai pijakan rekonstruksi NTT. Meski demikian, Sobat Bana, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada. Alasannya, fase pemulihan kini memasuki tahap penting, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Seperti dikutip dari berita1.com hari ini, Sobat Bana, temuan survei lapangan BMKG ini menjadi salah satu pijakan penting untuk memastikan pembangunan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bencana. Hasil survei mengungkap sejumlah kerawanan, mulai dari struktur tanah yang lunak, likuifaksi, hingga jejak tsunami di pesisir utara Flores. Sobat Bana, hingga Selasa 15 September kemarin, BMKG mencatat 15.722 kejadian gempa susulan dengan magnitudo ini berkisar antara 0,9 hingga 6,2. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Baik Sobat Bana, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Gak cuman informasi dan hiburan aja, edukasinya juga ada gitu ya. Oke, yang pasti kita masih punya 1 jam lagi untuk menghadirkan ngopi spesialnya pagi hari ini di edisi Rabu 16 September sampai di jam 10 pagi. Nih, selamat pagi dulu ya yang barusan aja gabung di sini. Kalau udah dari tadi sih makasih banget. Yang barusan gabung, kita masih punya kesempatan gitu untuk kita kasihkan untuk ini Sobat Bana yang pengen berbagi tanggapan atau pendapatnya untuk topik yang kita hadirkan pagi ini Sobat Bana ya. Temanya sederhana aja sih, tapi deket banget dengan kehidupan kita. Punya tabungan gak Sobat Bana? Kalau iya atau tidak, ini kira-kira alasannya apa? Kita tunggu di sini ya. Silakan deh, bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio officialnya Bana di aplikasi X Space Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

tabungan gitu kalau punya atau enggak. Nah, kira-kira apa alasannya gitu? Ya, ada yang apa ya, menabung itu memang untuk masa depan gitu. Ada yang menabung itu untuk keperluan dana darurat. Terus ada juga yang jujur bilang gajinya tuh udah habis buat kebutuhan, gimana mau nabung gitu, kebutuhan aja belum tercukupi gitu ya. Nah, kita ngobrol santai deh sobat Bana pagi ini soal itu gitu. Silakan bisa kirim pendapat atau komennya di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana ya, ini di aplikasi X Space Radio gitu ya sobat Bana. Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK ini menunjukkan kalau semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses rekening tabungan gitu. Tapi sobat Bana, memiliki rekening itu belum tentu berarti rutin menabung. Punya rekening karena memang gajinya harus ditransfer ke rekening gitu. Punya rekening karena bansosnya kan nerimanya di rekening, seperti itu ya. Belum tentu punya rekening itu punya tabungan juga gitu kan. Oke, sobat Bana, silakan nih berbagi ceritanya di sini gitu. Kalau kamu sendiri punya nggak sih tabungan? Nah, kalau punya alasannya apa? Kalau enggak juga alasannya kenapa gitu? Halo, terima kasih, selamat pagi dulu buat Feby. Punya rekening tabungan sih Mbak. Punya tabungannya juga, walaupun cuma sedikit gitu. Punya rekening tabungan dan punya tabungannya meskipun isinya sedikit buat jaga-jaga gitu. Karena ya sekarang kan apa-apa jadi mahal, jadi gaji satu bulan gak bisa rutin juga buat nabung. Cuman kalau ada sisa ya mudah-mudahan itu bisa jadi dana simpanan gitu. Oke deh, tapi yang pasti kelimanya harus kuat ya, jangan sampai tergoda untuk hal-hal yang gak dibutuhin ya. Oke, jangan cuma tergoda sama yang diinginkan aja, tapi sebenarnya gak dibutuhin gitu loh. Terima kasih. Halo juga, selamat pagi dulu nih dari Mas Yudi. Belum punya Mbak, karena habis gajian langsung habis untuk keperluan keluarga, untuk keperluan rumah tangga gitu. Gajinya gak seberapa sih kan. Udah gajinya gak seberapa, gak setiap hari juga punya pekerjaan karena pekerjaannya masih serabutan gitu. Oke, tetap kuat, tetap sabar, dan tetap semangat ya Mas Yudi. Gak bisa bilang apa-apa sih, karena memang ini setiap orang kan kondisi ekonominya berbeda-beda gitu. Ada yang memang udah punya planning gitu ya, jadi menabung dulu. Ada yang karena memang keadaan ya memaksa gak punya tabungan gitu, untuk kebutuhan sehari-hari aja belum cukup, seperti itu ya, seperti yang dibilang Mas Yudi tadi gitu. Oke, makasih deh.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Ini banyak orang ternyata yang menabung itu dengan nominal kecil gitu ya, 10 hingga 20 ribu per hari. Ini terutama para pedagang yang ya sehari-hari ya kan ada uang pemasukan. Nah ini biasanya ada disisihkan gitu untuk tabungan ya. Terus alasan terbesar orang sulit menabung itu, faktanya nih Sobat Bahana ya, alasan terbesar orang sulit menabung itu ternyata katanya sih kebutuhan hidup yang terus meningkat sementara pendapatan yang terbatas. Jadi gak bisa nabung gitu. Oke Sobat Bahana, kalau untuk dana darurat tuh idealnya memang sekitar 3-6 bulan pengeluaran ya. Oke deh, terlepas dari itu, Lila pengen tahu nih ceritanya Sobat Bahana, kira-kira kamu punya tabungan gak sih? Kalau punya alasannya apa? Kalau enggak juga alasannya apa gitu? Silakan bisa di share di ngopi spesial pagi hari ini Sobat Bahana, silakan ya di 0856345454545 bisa WA-nya untuk WA gitu, untuk medsosnya juga bisa banget, atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Kita tunggu sampai jam 10 pagi nanti.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana di Makassar, ada warga yang menjual pertalite eceran dekat SPBU dengan harga Rp25.000 per 1,5 liter. Sobat Bana, antrean panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Makassar. Sobat Bana, kondisi itu dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk mencari keuntungan. Pertalite ini bahkan dijual kembali secara eceran dengan harga jauh lebih mahal dari harga resmi di SPBU. Sobat Bana, seorang warga menjual Pertalite di pinggir jalan tak jauh dari SPBU Pertamina 74 Jalan AP Patarani Makassar. BBM itu dikemas dengan menggunakan botol air mineral berukuran 1,5 liter. Satu botol Pertalite 1,5 liter ini dijual seharga Rp25.000. Jika dihitung per liter, harganya mencapai sekitar Rp16.700. Sobat Bana, padahal harga Pertalite di SPBU Pertamina saat ini Rp10.000 per liter. Artinya, konsumen harus membayar sekitar Rp6.700 lebih mahal untuk setiap liter jika membeli dari pedagang eceran itu. Sobat Bana, pedagang mengaku Pertalite yang dijualnya diperoleh secara mengantri di SPBU. BBM itu kemudian dijual kembali kepada pengendara yang tidak ingin menghabiskan waktu untuk mengantri. Sobat Bana, Pertamina Patraniaga sendiri menyayangkan adanya warga yang memanfaatkan situasi itu untuk meraup keuntungan. Pertamina menegaskan pengisian BBM secara berulang untuk kemudian dijual kembali tidak diperbolehkan. Pertamina menghimbau masyarakat untuk membeli BBM secara wajar sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan di SPBU juga akan diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik sobat Bana, ngopi spesialnya masih bisa dinikmati nih sampai di jam 10 pagi. Berarti masih banyak kesempatan juga, lumayan sih ya, untuk berbagi tanggapan atau komentar kamu di sini. Punya tabungan gak sih sobat Bana? Kalau punya alasannya apa? Kalau enggak alasannya juga kenapa gitu ya? Kita tunggu di sini deh. Halo Mbak Umi, selamat pagi. Punya tabungan banyak sih enggak, tapi saya punya celengan gitu. Punya tabungan di rekening sih enggak, tapi saya punya celengan gitu loh Mbak di rumah. Oh, maksudnya yang ada celengannya jadi tiap hari mungkin bisa isi uang kertas kah, uang koin kah gitu, yang seperti itu ya Mbak ya. Oke deh, terima kasih ya. Untuk jaga-jaga aja sih kalau ada kebutuhan anak-anak mendadak gitu. Kalau orang tua mah bisa ngempet, tapi kalau anak mah kasihan gitu loh Mbak. Iya benar ya, demi anak apapun ya pasti dilakukan. Selamat pagi Mas Arif. Tabungan saya khusus dana darurat aja. Alhamdulillah sih pernah kepakai waktu motornya rusak gitu. Tapi kalau untuk untuk yang lain katanya belum bisa gitu. Oke. Terus dananya juga gak banyak sih, yang penting ada simpanan aja gitu. Ya deh, makasih ya Mas Arif udah berbagi ceritanya di sini. Yang lain juga kita masih tungguin, silakan bisa bagi lagi di 08563454545 atau lewat medsosnya Bahana juga boleh, di chatroom, di radio visualnya Bahana, di Express Radio gitu ya, juga bisa banget gitu. Ya, sebenarnya menabung itu bukan soal siapa yang penghasilannya paling besar ya sobat Bahana, tapi siapa yang paling disiplin gitu loh. Nominal kecil kalau dilakukan terus, nah bisa jadi kebiasaan baik gitu kan. Oke, kita masih tunggu ceritanya di sini nih sobat Bahana. Apakah kamu punya tabungan atau enggak? Kalau punya alasannya kenapa? Kalau enggak alasannya juga kenapa? Nah, kita tunggu di sini di ngopi spesial. Masih ada waktu 25 menit lagi ya untuk edisi hari ini sobat Bahana di Rabu 16 September gitu. Terus jangan lupa juga nih sobat Bahana, informasi-informasi yang apapun yang terjadi di sekitar kamu masih bisa banget loh ya dikirim ke sini. Silakan bisa di 08563454545, bisa lewat pesan teks, voice note, atau dalam bentuk video ya. Pokoknya kita tunggu di sini di ngopi spesial.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang

yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru. Dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Selamat pagi dulu yang sudah gabung di sini. Punya tabungan enggak sih? Kalau punya alasannya apa? Kalau enggak alasannya juga kenapa? Halo Ibu Rahma, terima kasih. Punya Mbak, tabungan saya buat umroh nanti gitu. Amin. Mudah-mudahan cepat dapat jadwalnya, cepat terkumpul dananya juga, cepat bisa berangkat gitu Ibu ya. Terima kasih deh. Oke. Dari siapa nih? Dari Lina. Terus terang gak punya sih Mbak, karena aku tuh jadi tulang punggung keluarga, jadi menyisihkan dikit aja gak bisa ya, semuanya buat keluarga gitu. Ya deh, semangat buat Mbak Lina, mudah-mudahan ada titik gitu ya, ada saat indah yang bisa dirasakan gitu untuk bisa menabung ya. Itu doanya Lila gitu. Terima kasih. Selamat pagi juga dari Maya. Nggak punya Mbak, karena pendapatan aja kadang-kadang dapat, tiap harinya kadang-kadang juga enggak gitu. Jadi kalaupun ada hari ini mungkin bisa dapat lebih ya buat makan besok sih, karena jaga-jaga kalau enggak ada pemasukan lagi gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Maya ya, udah bagi juga komennya di sini di Ngopi Spesial.
1: Hai, aku Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.

Sobat Bahana, ternyata alasan menabung tiap orang itu beda gitu ya. Ada yang demi anak, demi orang tua, demi impian, hingga menghadapi keadaan darurat gitu loh Sobat Bahana. Nah, berapapun nominalnya, tabungan itu adalah hadiah untuk diri sendiri gitu ya. Untuk diri sendiri di masa depan gitu, oke. Ila harus pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Rabu 16 September. Terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bahana. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses gitu ya. Dan kita ketemu lagi besok di 104,5 FM tentu saja, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar Zeus? Khadijah, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat? Aku sungguh-sungguh, Khadijah.
1: Maaf, aku harus pergi.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Tramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Tramesnet edisi Selasa 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Aktivitas perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas manusia termasuk dugaan perburuan liar menjadi salah satu faktor yang diduga memicu kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu Selatan, wilayah perhutani KPA Lawu Des, Jawa Timur. Wakil Administrator KPA Lawu Des Hermawan mengatakan, petugas menduga kebakaran tidak terjadi akibat kondisi hutan yang kering secara alami. Yang menyebut terdapat indikasi api sengaja dinyalakan oleh orang yang beraktivitas di kawasan hutan. Menurut Hermawan, dugaan aktivitas perburuan menjadi perhatian karena kawasan hutan Gunung Lawu masih menjadi habitat berbagai jenis satwa. Aktivitas manusia di tengah kondisi hutan yang kering berpotensi memicu kebakaran. Titik awal kebakaran diketahui berada di peta 501 RPA Bedagung, PKPH Lawu Selatan, wilayah KRP Lawu Des. Api pertama kali diketahui oleh seorang penyadap yang melintas menuju kawasan hutan.
3: Kayaknya perburuan ini yang lagi ya. Kayak di Puncak Wilis juga kan, ini belum padam ya.
2: Iya.
3: Puncak Wilis itu sama. Jadi orang-orang di atas sana kalau nggak mungkin kalau mau berladang di sana terus bersih-bersih, paling ya cari bagi hutan itu yang yang pasti.
2: Pak, kalau kemarin titik api yang di Gunung Lawu itu di mana Pak? Pasnya Pak?
3: Titiknya itu di 50A, awalnya titik api di situ. Itu ketahuan Pak penyadap pas naik ke hutan, api itu sudah ada di situ.
2: Hermawan mengatakan hingga Selasa malam kebakaran di kawasan Lawu Selatan mulai terkendali. Petugas telah menghentikan kegiatan pemadaman setelah memastikan kondisi api tidak lagi membahayakan. Meski demikian, petugas masih mengantisipasi titik api yang bergerak dari kawasan peta 41 menuju jurang sungai. Sejumlah petugas dan warga melakukan pemantauan sekaligus membuat sekat untuk mencegah api kembali merambat ke kawasan atas. Ya, khawatir apabila api kembali merambat ke kawasan atas, kebakaran dapat bergerak ke arah utara dan barat hingga mendekati kawasan hutan lindung. Kondisi angin pada Selasa malam relatif lebih bersahabat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Angin tidak lagi bertiup kencang sehingga petugas memiliki kesempatan lebih baik untuk memantau titik-titik rawan. KPA Lawu Des memperkirakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak awal kejadian mencapai sekitar 9 hektar.
4: Angin masih kencang atau gimana?
3: Cuacanya ya, angin biasa, tidak begitu panas. Di udara dingin sedana, angin tidak ada malam, kan lebih memungkinkan turun.
2: Oh, siap. Pak, artinya kalau nunjau dari total saat ini yang terbakar kemarin, Pak?
3: Estimasi dari kemarin sampai sekitar 9 hektaran lah.
2: Meskipun kebakaran mulai terkendali, KPH Lawu Des belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu. Penutupan dilakukan karena kondisi kawasan masih kering dan berpotensi angin kencang masih dapat memicu munculnya kembali titik api. Hermawan mengatakan, pihaknya tidak akan langsung membuka jalur pendakian setelah api dinyatakan padam. KPH Lawu Des masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. 25 desa di Lamongan naik kelas jadi desa mandiri. Ini daftar lengkapnya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, kabar baik datang dari pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 25 desa resmi naik kelas menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan mencatat tren positif dalam tata kelola dan kemandirian desa berdasarkan hasil indeks desa atau ID tahun 2026. Sebanyak 25 desa mandiri yang sebelumnya berstatus desa maju kini resmi naik status jadi desa mandiri. Peningkatan ini tersebar merata di 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan, salah satunya adalah Desa Lopang di Kecamatan Kembang Bahu. Dengan bertambahnya 25 desa tersebut, total desa mandiri di Kabupaten Lamongan kini melonjak menjadi 304 desa dari total 462 desa, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 279 desa. Ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Lamongan Joko Raharto menegaskan bahwa kenaikan status ini ini membawa dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak ada satupun desa di Lamongan yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Capaian ini membuktikan stabilitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa di Lamongan berjalan semakin solid. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tradisi Gedung Beci hidupkan wisata dan ekonomi warga Tawun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kawasan Taman Wisata Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasurman, Kabupaten Ngawi mendadak dipadati ribuan orang saat tradisi Geduk Beci digelar. Ritual membersihkan sumber air yang telah diwariskan turun-temurun itu kini berkembang menjadi magnet wisata budaya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga. Geduk Beci menjadi momen bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat sendang Tawun. Di balik prosesi adatnya, tradisi ini menyimpan pesan tentang pentingnya menjaga sumber air dan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menilai keberadaan Geduk Beci menunjukkan bahwa tradisi leluhur masih memiliki peran penting di tengah

0: perkembangan zaman. Upaya mempertahankan tradisi tersebut juga mendapat dukungan Pemkab Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keramaian semakin terasa karena pelaksanaan Geduk Guci bersamaan dengan Pasar Jado dan digelar setiap Ahad Legi. Aneka makanan tradisional, nuansa tempo dulu hingga rangkaian prosesi adat membuat tahun menjadi tujuan wisata bagi masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya warga Ngawi, wisatawan dari Madiun, Magetan, Bojonegoro hingga Surakarta turut datang. Dampaknya pun dirasakan para pelaku usaha yang berjualan di sekitar kawasan wisata. Jumlah kunjungan yang biasanya berada di kisaran 200 hingga 400 orang per hari melonjak drastis saat Geduk Beji dan Pasar Jadul berlangsung. Tercatat sekitar 3.000 wisatawan memadati kawasan Taman Wisata Taun. Geduk Beji pun kini memiliki makna yang semakin luas, yakni menjaga sumber air, merawat tradisi, memperkuat gotong royong, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar Taman Wisata Taun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Produktivitas padi Lamongan tembus 11,3 ton per hektare. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih Sobat. Produktivitas padi di Kabupaten Lamongan terus didorong untuk tetap tinggi di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Salah satu capaian terlihat di Desa Truni, Kecamatan Babat, yang mencatat produktivitas padi hingga 11,3 ton per hektar pada panen raya musim tanam atau MTS. Panen raya di Desa Truni ini berlangsung di lahan seluas 130 hektar. Sejumlah varietas bahkan mampu menghasilkan produktivitas antara 11 hingga 11,5 ton per hektar dengan produksi mencapai 12 ton per hektar.
3: Yang pantas bersyukur dan berbanggalah teman-teman tani ya, untuk yang saat ini maupun yang siap panen, tapi tetap karena efek proses tanam padi kita tidak serentak ya, tidak serentak, ada yang sudah panen awal, ada yang sedang proses panen, dan juga ada yang proses sekarang masih menjelang kata ambiak, dengan dulu adik-adik tertentu. Kalau serapan gabah, memang kalau dari sisi pemerintah kan kita ada BUMN kita, Bulog, itu barangkali nanti masyarakat kebetulan ada istilahnya mengalami kesulitan untuk melepas gabahnya, nanti pasti Bulog akan bergerak.
2: Pengembangan sektor pertanian Lamongan juga diarahkan untuk mendukung implementasi program prioritas lumbung pangan nasional sebagai tindak lanjut Asta Cita, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan. Ini yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuk iket kunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk

0: 2 extra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Kembali lagi bersama saya, Nandes, hanya di Bahana FM 104,5 Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat, hari ini kita masih akan ngobrol tentang hal-hal sederhana yang ternyata punya pengaruh besar terhadap kehidupan finansial kita. Kalau kita mendengar kata menabung, mungkin sebagian dari kita langsung berpikir, nanti saja kalau sudah punya banyak uang, padahal kan menabung nggak harus nunggu sampai punya penghasilan yang besar. Sedikit demi sedikit pun tetap bisa dilakukan selama kita konsisten. Nah dari situ muncul pertanyaan, nabung sedikit lama-lama menjadi bukit, masih pentingkah menabung? Nah hari ini kita akan membahas kenapa menabung itu masih penting, bagaimana memulainya, dan apa yang bisa dilakukan supaya kebiasaan menabung tetap bertahan dalam jangka panjang.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

Sobat Bahana, menabung bukan hanya tentang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Menabung juga berarti mempersiapkan diri untuk menghadapi kebutuhan yang mungkin saja muncul di kemudian hari. Dengan memiliki simpanan, kita tidak selalu bergantung pada uang yang tersedia saat itu. Bagi anak muda, kebiasaan menabung juga bisa menjadi salah satu langkah awal untuk belajar mengatur keuangan nih. Kita jadi lebih terbiasa menentukan mana uang yang boleh digunakan dan mana ya uang yang sebaiknya disimpan. Menabung juga bisa membantu kita ketika ada kebutuhan yang sudah kita rencanakan. Misalnya untuk membeli laptop, membayar biaya pendidikan, pergi berlibur, mengikuti kursus, atau bahkan membeli sesuatu yang memang sudah menjadi target kita. Jadi menabung bukan berarti kita tidak boleh menikmati uang yang kita punya. Justru dengan membagi uang antara kebutuhan, keinginan, dan tabungan, kita bisa menikmati penghasilan sekarang sekaligus mempersiapkan kebutuhan di masa depan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah Sobat Bahana, salah satu alasan banyak orang sulit menabung itu karena uang yang dimiliki terasa selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi ada pengeluaran kecil yang sering dianggap sepele, tetapi kalau dikumpulkan ternyata jumlahnya cukup besar. Selain itu, kita sering menggunakan prinsip kalau ada sisa baru ditabung. Nah masalahnya nih, kalau nunggu sisa, belum tentu setiap bulan memang ada uang yang tersisa untuk disimpan kan? Nah karena itu akan lebih baik kalau menabung dijadikan bagian dari perencanaan keuangan sejak awal. Jadi bukan menunggu ada sisa uang, tetapi memang sengaja menyisihkan sebagian uang untuk ditabung.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Sobat Bahana, mungkin ada yang berpikir kalau cuma bisa menabung sedikit memang akan terasa hasilnya. Jawabannya tentu sangat bisa ya sobat. Yang paling penting bukan hanya jumlahnya, tetapi kebiasaan dan konsistensinya. Saving a small amount regularly can still make a difference. You do not have to save us a large amount of money at once. What matters is starting with an amount that you can afford and doing it consistently over time. Misalnya kita menyisihkan sejumlah uang setiap minggu atau setiap kali menerima pemasukan. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jangan sampai memaksakan nominalnya terlalu besar sehingga mengganggu kebutuhan kita sehari-hari. Jadi Sobat Bahana, jangan merasa tabungan kita tidak berarti hanya karena jumlahnya yang masih kecil. Small step can lead to bigger result when we stay consistent.

Sobat Bahana tahu nggak nih, kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini. Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Baby, I'm a monster.

Sobat Bahana, tujuan menabung setiap orang tentu bisa berbeda. Ada yang menabung untuk kebutuhan jangka pendek, seperti membeli barang yang dibutuhkan, membayar biaya tertentu, atau mempersiapkan perjalanan. Saving can also help us prepare for the future. Having money set aside can give us more financial flexibility when unexpected needs come up or when we have a bigger plans ahead. Bagi anak muda, memilih tabungan juga bisa menjadi langkah awal untuk membangun kemandirian finansial nih sobat. Kita belajar untuk tidak selalu menghabiskan seluruh pemasukan dan

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O. Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah Sobat Bahana, lalu apa sih tujuan menabung yang paling penting buat anak muda? Nah salah satunya tentu bisa untuk mempersiapkan kebutuhan yang sudah direncanakan. Tapi selain itu juga memiliki simpanan penting untuk menghadapi situasi yang tidak terduga nih Sobat. Saving gives people chance to become more independent. It helps us prepare for our goal, manage unexpected expenses, and make financial decision with more confidence. Jadi jangan menganggap menabung hanya untuk orang yang sudah bekerja atau orang yang sudah berpenghasilan. Pelajar dan mahasiswa pun bisa mulai menyisihkan uang sesuai kemampuan. Meskipun nominalnya kecil, yang penting tetap konsisten.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Jadi Sobat Bahana, menabung masih sangat penting. Bahkan ketika pemasukan kita belum besar, kita tidak harus menunggu menyisihkan uang dalam jumlah banyak. Mulailah dari nominal yang realistis dan sesuai dengan kemampuan. Remember, saving is not about how much you can save today, but how consistently you can build the habit. Start small, set a clear goal, and keep going. Jangan menunggu punya banyak uang untuk mulai menabung. Tentukan target, sisihkan secara rutin, dan jangan mudah mengambil uang yang sudah kita niatkan untuk disimpan. Sedikit hari ini kita bisa menjadi sesuatu yang berarti di masa depan. Saya Nandes pamit undur diri, semoga setelah mendengar pembahasan hari ini, Sobat Bahana semakin semangat untuk mulai menabung. Karena benar kata pepatah, nabung sedikit lama-lama menjadi bukit. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya hanya di Bahana FM 104,5 Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salvok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Tramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Tramesnet edisi Selasa 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Aktivitas perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas manusia termasuk dugaan perburuan liar menjadi salah satu faktor yang diduga memicu kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu Selatan, wilayah Perumperutani KPA Lawu Des, Jawa Timur. Wakil Administrator KPA Lawu Des Hermawan mengatakan, petugas menduga kebakaran tidak terjadi akibat kondisi hutan yang kering secara alami, yang menyebut terdapat indikasi api sengaja dinyalakan oleh orang yang beraktivitas di kawasan hutan. Menurut Hermawan, dugaan aktivitas perburuan menjadi perhatian karena kawasan hutan Gunung Lawu masih menjadi habitat berbagai jenis satwa. Aktivitas manusia di tengah kondisi hutan yang kering berpotensi memicu kebakaran. Titik awal kebakaran diketahui berada di peta 501 RPH Bedagung, PKPH Lawu Selatan, wilayah KRP Lawu Des. Api pertama kali diketahui oleh seorang penyadap yang melintas menuju kawasan hutan.
3: Kayaknya perburuan ini yang lagi ya. Kayak di puncak Wilis juga kan, ini belum padam ya.
2: Iya.
3: Puncak Wilis itu sama. Jadi orang-orang di atas sana kalau nggak mungkin kalau mau berladang di sana terus bersih-bersih, paling ya cari babi hutan itu yang pasti.
2: Pak, kalau kemarin titik api yang di Gunung Lawu itu di mana, Pak? Pasnya, Pak?
3: Titiknya itu di 50A, awalnya titik api di situ, Pak. Itu ketahuan Pak penyadap pas naik ke hutan, api itu sudah ada di situ.
2: Hermawan mengatakan hingga Selasa malam kebakaran di kawasan Lawu Selatan mulai terkendali. Petugas telah menghentikan kegiatan pemadaman setelah memastikan kondisi api tidak lagi membahayakan. Meski demikian, petugas masih mengantisipasi titik api yang bergerak dari kawasan peta 41 menuju jurang sungai. Sejumlah petugas dan warga melakukan pemantauan sekaligus membuat sekat untuk mencegah api kembali merambat ke kawasan atas. Ya, khawatir apabila api kembali merambat ke kawasan atas, kebakaran dapat bergerak ke arah utara dan barat hingga mendekati kawasan hutan lindung. Kondisi angin pada Selasa malam relatif lebih bersahabat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Angin tidak lagi bertiup kencang sehingga petugas memiliki kesempatan lebih baik untuk memantau titik-titik rawan. KPA Lawu Des memperkirakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak awal kejadian mencapai sekitar 9 hektar.
4: Angin masih kencang atau gimana?
3: Cuacanya ya, enggak, angin biasa, enggak begitu. Di udara dingin, sedana, angin enggak ada malam, kan lebih memungkinkan turun.
4: Oh, siap. Artinya kalau nunjau dari total saat ini yang terbakar kemarin, Pak?
3: Estimasi dari kemarin sampai sekitar 9 hektaran lah.
2: Meskipun kebakaran mulai terkendali, KPH Lawu Des belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu. Penutupan dilakukan karena kondisi kawasan masih kering dan berpotensi angin kencang masih dapat memicu munculnya kembali titik api. Hermawan mengatakan, pihaknya tidak akan langsung membuka jalur pendakian setelah api dinyatakan padam. KPH Lawu Des masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. 25 desa di Lamongan naik kelas jadi desa mandiri. Ini daftar lengkapnya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter.

0: Karakter Radio Prameswara Lamongan. Lia.
1: Baik sobat, kabar baik datang dari pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 25 desa resmi naik kelas menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan mencatat tren positif dalam tata kelola dan kemandirian desa berdasarkan hasil indeks desa atau ID tahun 2026. Sebanyak 25 desa mandiri yang sebelumnya berstatus desa maju kini resmi naik status jadi desa mandiri. Peningkatan ini tersebar merata di 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan, salah satunya adalah Desa Lopang di Kecamatan Kembang Bahu. Dengan bertambahnya 25 desa tersebut, total desa mandiri di Kabupaten Lamongan kini melonjak menjadi 304 desa dari total 462 desa, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 279 desa. Ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Lamongan Joko Raharto menegaskan bahwa kenaikan status ini membawa dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak ada satupun desa di Lamongan yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Capaian ini membuktikan stabilitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa di Lamongan berjalan semakin solid. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tradisi Gedu Beci hidupkan wisata dan ekonomi warga Tawun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kawasan Taman Wisata Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasurman, Kabupaten Ngawi mendadak dipadati ribuan orang saat tradisi Geduk Beci digelar. Ritual membersihkan sumber air yang telah diwariskan turun-temurun itu kini berkembang menjadi magnet wisata budaya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga. Geduk Beci menjadi momen bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat sendang Tawun. Di balik prosesi adatnya, tradisi ini menyimpan pesan tentang pentingnya menjaga sumber air dan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menilai keberadaan Geduk Beci menunjukkan bahwa tradisi leluhur masih memiliki peran penting di tengah perkembangan zaman. Upaya mempertahankan tradisi tersebut juga mendapat dukungan Pemkab Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keramaian semakin terasa karena pelaksanaan Geduk Beci bersamaan dengan Pasar Jado dan digelar setiap Ahad Legi. Aneka makanan tradisional, nuansa tempo dulu hingga rangkaian prosesi adat membuat Tawun menjadi tujuan wisata bagi masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya warga Ngawi, wisatawan dari Madiun, Magetan, Bojonegoro hingga Surakarta turut datang. Dampaknya pun dirasakan para pelaku usaha yang berjualan di sekitar kawasan wisata. Jumlah kunjungan yang biasanya berada di kisaran 200 hingga 400 orang per hari melonjak drastis saat Geduk Beci dan Pasar Jadul berlangsung. Tercatat sekitar 3.000 wisatawan memadati kawasan Taman Wisata Tawun. Geduk Beci pun kini memiliki makna yang semakin luas, yakni menjaga sumber air, merawat tradisi, memperkuat gotong royong, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar Taman Wisata Tawun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Produktivitas padi Lamongan tembus 11,3 ton per hektare. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Novi.
3: Baik, terima kasih sobat. Produktivitas padi di Kabupaten Lamongan terus didorong untuk tetap tinggi di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Salah satu capaian terlihat di Desa Truni, Kecamatan Babat, yang mencatat produktivitas padi hingga 11,3 ton per hektar pada panen raya musim tanam atau MTS. Panen raya di Desa Truni ini berlangsung di lahan seluas 130 hektar. Sejumlah varietas bahkan mampu menghasilkan produktivitas antara 11 hingga 11,5 ton per hektar dengan produksi mencapai 12 ton per hektar.
4: Ya, pantas bersyukur dan berbangga lah tulu-tulu tani ya untuk yang saat ini maupun yang siap panen, tapi tetap karena efek proses tanam padi kita tidak serentak ya, tidak serentak, ada yang sudah panen awal, ada yang sedang proses panen, dan juga ada yang proses sekarang masih menjelang kata ambiak dengan dilu, adik-adik

0: itu kalau serapan gabah, memang kalau dari sisi pemerintah kan kita ada BUMN kita, Bulog, itu barangkali nanti masyarakat kebetulan ada istilahnya mengalami kesulitan untuk melepas gabahnya, nanti pasti Bulog akan bergerak.
1: Pengembangan sektor pertanian Lamongan juga diarahkan untuk mendukung implementasi program prioritas lumbung pangan nasional sebagai tindak lanjut Asta Cita, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan. Ini yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
5: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Masih pada lebih tabana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di live streaming ya di www.banfmngai.com. Selamat siang semuanya ya. Nah Sobat Bana semuanya, tema kita atau topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, nabung sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Masih pentingkah menabung? Masih pentingkah menabung ya kita ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Ataupun yang mungkin juga di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Dan tentu saja nanti ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya. Selamat siang semuanya. Baik, kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya, yang merupakan solusi untuk mendapatkan modal usaha ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Ada juga kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA.

cepat, mudah, murah ya. Nah, nabung sedikit lama-lama jadi bukit ya. Masih kah penting kak, pentingnya menabung gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445. Masih barang Lupita Pane dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Humas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Penak ora Mbak Ajeng?
1: Penak no Mas.
0: Ya nek bojone kanca iki jan penak jeng.
1: Ah.
0: Lanjut ora?
1: Lanjut. Oh, ya.

0: Sik, mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis, leren sik mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesa tesok
0: keras. Lebih sak ronde lho gini.
1: Bapak, apone lho mas kuih.
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih
0: ya,
1: mas.
0: Ya, angkat.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Iya. Ya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Siap. Ayo mas.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Roman dan Oba. Channel Asis, kita aku ya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Stamina masih tetap prima di siang hari ini. Dan kalaupun di siang hari ini ada juga yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, selamat siang semuanya, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Yang mau gabung di ajang ngopi Bana masih ditunggu ya. Nabung sedikit lama-lama menjadi bukit, masih petang, pentingkah kita menabung ya. Ditunggu opininya ya, bisa WA di 085-63-45-45-45 ya. Ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mau gabung masih ditunggu ya. Nah, topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, nabung sedikit lama-lama jadi bukit, masih pentingkah kita itu menabung ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget kali ini udah gabung di ajang Ngopi Bana di 085-63-45-45-45 ya. Dari Sinta, ya dari Paron, kesimpulannya gak perlu menunggu kayak untuk mulai nabung ya, mulai dari sedikit, yang penting rutin dan punya tujuan ya. Nah, dari Galih, sekarang saya lebih suka punya tabungan daripada mengikuti gaya hidup ya, tenang rasanya kalau punya simpanan. Dari Rizka yang dari Geneng, saya dan suami punya tabungan bersama untuk rencana masa depan keluarga. Terus dari Dedi yang dari Mantingan, yang penting realistis, jangan memaksakan nabung besar sampai kebutuhan pokok malah terganggu. Terus dari Nia yang dari Ngerambe, menurut saya menabung juga melatih kita membedakan kebutuhan dan keinginan. Terima kasih Nia udah gabung ya di ajang Ngopi Bana. Dari Budi yang dari Ngawi, recehan jangan diremehkan, saya pernah kumpulkan uang kembalian dan hasilnya cukup buat kebutuhan rumah ya. Terima kasih banget buat Budi. Terus dari Citra yang dari Kedunggalar ya, terima kasih, saya lebih memilih mengurangi jajan daripada mengambil uang tabungan ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45. Masih di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Selamat siang juga, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas juga dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, ini memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah ya, di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8 depan PDAM. Telepon 0351-749-778. Kantor Kajogoroko, Jalan Mojopahit 45. Telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31. Telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau. Telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Kerambi Selatan, Balai Desa Wali Kukun. Telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan PG Sudono Geneng Ngawi. Teleponnya 447782. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua.

0: 104,5 FM Bana Radio Tradisi Kedok Beji, hidupkan wisata dan ekonomi warga Taun. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kawasan Taman Wisata Taun Desa Taun Kecamatan Kasurman Kabupaten Ngawi mendadak dipadati ribuan orang saat tradisi Kedok Beji digelar. Ritual membersihkan sumber air yang telah diwariskan turun-temurun itu kini berkembang menjadi magnet wisata budaya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga. Kedok Beji menjadi momen bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat sendang Taun. Di balik prosesi adatnya, tradisi ini menyimpan pesan tentang pentingnya menjaga sumber air dan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jagmiko menilai keberadaan Kedok Beji menunjukkan bahwa tradisi leluhur masih memiliki peran penting di tengah perkembangan zaman. Upaya mempertahankan tradisi tersebut juga mendapat dukungan Pemkab Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keramaian semakin terasa karena pelaksanaan Kedok Beji bersamaan dengan Pasar Jado dan digelar setiap Ahad Legi. Aneka makanan tradisional, nuansa tempo dulu hingga rangkaian prosesi adat membuat Taun menjadi tujuan wisata bagi masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya warga Ngawi, wisatawan dari Madiun, Magetan, Bojonegoro hingga Surakarta turut datang. Dampaknya pun dirasakan para pelaku usaha yang berjualan di sekitar kawasan wisata. Jumlah kunjungan yang biasanya berada di kisaran 200 hingga 400 orang per hari melonjak drastis saat Kedok Beji dan Pasar Jadul berlangsung. Tercatat sekitar 3.000 wisatawan memadati kawasan Taman Wisata Taun. Kedok Beji pun kini memiliki makna yang semakin luas, yakni menjaga sumber air, merawat tradisi, memperkuat gotong royong, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar Taman Wisata Taun. Demikian.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, tradisi Kedok Beji hidupkan wisata dan ekonomi warga Taun. Kita kembali lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang di ajang ngopi Bahana.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu topik kita hari ini ya sobat bahana semuanya. Kita mengenai nabung ini ya. Nah, ini nabung sedikit itu lama-lama jadi bukit ya. Masih pentingkah kita itu menabung? Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345454545. Masih bareng Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem.

0: bak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Halo Sobat Rahana, sudah hadir Partistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Partistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode

0: Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP.
1: Kunjungi Pajistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono.
0: Pajistro, belanja nyaman, garansi aman.

0: Ini lagu gak wakmu lo ya. Sumpah gak wak. Nyapa tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Gak apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi ya topik kita hari ini, nabung sedikit lama-lama jadi bukit. Masih pentingkah kita itu menabung ya? Yang sudah gabung terima kasih dari Rina, yang menurut saya tetap penting meskipun cuma Rp5.000 sehari ya, yang penting konsisten ya. Dari Dimas yang dari Paran, nabung itu susah di awal tapi kalau sudah terbiasa malah terasa ringan. Sari yang dari Ngeneng, saya biasanya langsung sisihkan uang begitu gajian ya supaya nggak kepake buat belanja. Dari Agus yang dari Karangjati, terima kasih. Masih penting banget, kita nggak tahu kapan ada kebutuhan mendadak ya. Dari Novi yang dari Kedonggalar, kalau menunggu uang sisa baru nabung, biasanya nggak pernah ada sisanya. Dari Fajar yang dari Vidodaren ya, terima kasih. Saya mulai nabung dari nominal kecil, sekarang lumayan bisa buat kebutuhan tertentu. Ya terima kasih banget ya. Dari Lilis yang dari Ngawi, anak-anak juga saya ajarin nabung sejak kecil supaya terbiasa mengatur uang. Dari Bayu yang ada di Jogorogo, menurut saya nominal bukan yang utama, kebiasaan nabung yang penting ya. Dari Yuni yang ada di Ngerambe, saya punya tabungan khusus untuk kebutuhan keluarga, jadi nggak dicampur dengan uang belanja. Dari Rudi yang ada di Mantingan, terima kasih Rudi yang ada di Mantingan. Nabung ini nabung sedikit memang lama hasilnya, tapi daripada nggak nabung sama sekali. Terima kasih juga udah gabung di ajang ngopi Bahana, masih barengan Lupita Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu topik kita hari ini ya. Nabung sedikit lama-lama jadi bukit, masih pentingkah kita itu menabung ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas juga ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Baik Sobat Bana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana kali ini ya Sobat Bana semuanya, ada informasi dulu buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Sobat Bana, kita menuju ke Pamekasan ya. Duka mendalam menyelimuti keluarga Nurul Rian Hidayat, anak buah kapal ABK Virgo Transport 8 yang menjadi korban kecelakaan kapal. Jenazah Rian akhirnya tiba di rumah duka Pamekasan pada Rabu 16 September 2026 siang. Tangis keluarga pecah saat mobil yang membawa jenazah terhenti di depan rumah duka. Sementara itu, Sobat Bana semuanya, kepergian Rian menyisakan cerita pilu bagi keluarganya. Tidak ada yang menyangka panggilan video bersama istri dan anaknya pada Minggu 13 September 2026 dini hari menjadi komunikasi terakhir mereka. Baik Sobat Bana semuanya, tadi yang udah gabung ya, ini pentingnya menabung ya. Nah ini nabung sedikit lama-lama jadi bukit ya, masih pentingkah kita itu menabung? Dari Wahyu yang dari Ngawi, saya targetkan setiap bulan minimal 10% dari penghasilan untuk ditabung. Dari Maya yang ada di sini, terima kasih, sekarang saya lebih hati-hati belanja, kalau nggak penting uangnya masuk tabungan. Dari Andi yang ada di Padas, menabung bikin kita lebih siap kalau sewaktu-waktu ada pengeluaran besar. Dari Dewi yang ada di Karanganyar, saya pakai celengan untuk yang receh, ternyata kalau dikumpulkan lumayan juga. Dari Hendra, terima kasih ada di Ngeneng ya. Ini yang penting jangan punya prinsip nabung kalau punya uang lebih, karena biasanya yang lebih itu nggak ada. Terima kasih banget sudah gabung di ajang Ngopi Bahana edisi hari Rabu 16 September 2026. Baik Sobatana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Rabu 16 September 2026 ya. Lebih tabana akan segera pamit undur. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Setiap kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: で、
1: wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Jatuh cinta.
1: Eh, bukan ini Mbak Ewi lho.
2: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Backup Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Backup Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat, praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai, Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,

0: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed. Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahane Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dukun cabul di Magetan lakukan kekerasan seksual ke pasien dan eksploitasi serta sebar foto asusila ke medsos. Komisi EDPRD Jatim, ini tragis sekali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Siti Mukyarti memastikan pihaknya akan mengawal perlindungan korban dalam perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos 40 tahun di Kabupaten Magetan. Siti Mukyarti mengatakan perlindungan terhadap korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, korban, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan harus mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut dia, Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur belum mendapatkan laporan secara rinci mengenai kondisi korban dalam perkara tersebut. Namun pihaknya meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius, baik terhadap korban maupun proses hukum terhadap terdakwa. Siti mengatakan, Komisi DPRD Jawa Timur terbuka menerima informasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian lembaga legislatif. Ia memastikan pengawalan akan dilakukan agar korban memperoleh hak-haknya dan mendapatkan keadilan.
3: Selaku Komisi yang tadi kami sudah kami sampaikan bahwa benar ada undang-undang, ada perda, ada aturan yang ini mengikat dan harus melindungi pada korban. Apalagi ini termasuk adalah kelompok rentan yang harus kami lindungi, maka Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengawal sepenuhnya ini. Karena kami belum mendapatkan laporan yang begitu rinci tentang korban yang ada di Magetan ini, dan ini harus ditindak tegas.
2: Siti Mukyarti menilai dugaan tindak kekerasan seksual yang disertai pemerasan dan penyebaran konten bermuatan asusila merupakan perkara serius yang harus ditangani secara hukum, yang meminta korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
3: Dan ini harus ditindak tegas, kami mohon kepada yang membawa kebijakan, yaitu bagian kepolisian dan juga bagian hukum, ini segera untuk memperlakukan yang benar, baik itu kepada pelaku ataupun kepada korban. Dan insya Allah lah, kami kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan ke Komisi kami siap. Dan kami siap mengawal sampai beliau mendapatkan daripada keadilan. Karena kami tidak ingin ada korban yang begitu sudah dilakukan pencabulan, bahkan diperas dan bahkan nuansewu dijual. Ini sangat tragis sekali.
2: Sebelumnya, Pengadilan Negeri Magetan menggelar sidang perdana perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos pada hari Selasa tanggal 8 September kemarin. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum terdakwa disebut melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 10 kali setelah menawarkan pengobatan alternatif untuk suami korban yang mengalami stroke. Jaksa juga mendakwa terdakwa menggunakan berbagai ritual dan klaim mistis untuk membangun kepercayaan korban. Terdakwa kemudian disebut mengancam korban ketika menolak permintaannya. Selain itu, terdakwa didakwa meminta uang belasan juta rupiah serta penyebaran foto dan rekaman perbuatan asusila milik korban dan anaknya. Kuasa hukum terdakwa Oki Andrian Dwi Prasetya sebelumnya mengatakan terdakwa mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa sehingga tidak mengajukan eksepsi. Namun pihaknya belum mengakui seluruh dalil jaksa sebagai fakta yang terbukti dan akan mengujinya melalui proses pembuktian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang mulai tekan pasokan air bersih di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang mulai menggerus ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Debit sumber air pada beberapa sistem penyediaan air minum atau SPAM menurun, sehingga kapasitas produksi air yang dialirkan kepada masyarakat ikut terdampak. Kepala

0: Bidang Kawasan Permukiman DPRK Ngawi, Pipit Dwi Herlina mengatakan hasil pemantauan terhadap 211 sistem penyediaan air minum menunjukkan 6 SPAM mulai mengalami penurunan debit. Keenam sistem tersebut berada di Desa Kerek, Kionten, Papungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Suruh. Sebagian besar wilayah terdampak berada di kawasan utara Ngawi. Penurunan debit tidak hanya berpengaruh pada sumber air, tetapi juga membuat produksi sejumlah SPAM ikut menurun. DPR KWI pun mulai menyiapkan sejumlah langkah agar pelayanan air bersih tetap berjalan. Salah satunya dengan mencari sumber air tanah alternatif di kawasan yang terdampak. Selain itu, pembangunan sumur dan penambahan jaringan pipa juga disiapkan untuk memperkuat pasokan ke masyarakat.
1: Total ada sekitar 211, kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara itu mengalami penurunan debit pada saat ini. Contohnya di beberapa yang seperti di Kerek, kemudian di Papungan itu juga mengalami penurunan. Nah mungkin kedepannya kita coba kolaborasikan juga untuk menggali peningkatan, jadi peningkatan sumber daya potensi air tanah lagi yang bisa mensuplai jangka.
2: Jadi ditambah
1: mungkin pengeboran air tanah atau sumber mata air seperti yang di Kionten, Sumberan itu memang sebenarnya secara sistem mereka sudah mendapatkan instalasi jaringan perpipaan, tapi karena debit yang tidak sampai dari sistem, akhirnya memang tidak berfungsi secara maksimal.
0: DPRK Ngawi terus melakukan pemantauan sekaligus menyiapkan alternatif sumber air di wilayah rawan terdampak. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika kemarau berkepanjangan dan debit sumber air kembali mengalami penurunan. Pemerintah berharap berbagai upaya tersebut mampu menjaga distribusi air tetap berjalan sehingga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau tetap terpenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Panen tembakau di Lamongan, harga daun tengah tembus Rp52.000 per kilogram. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan. Carilah.
4: Baik sobat, musim panen tembakau di Lamongan masih berlangsung hingga September 2026. Memasuki puncak panen, harga tembakau varietas Jawa terpantau cukup tinggi, terutama untuk daun tengah yang mencapai Rp52.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan mengatakan, harga tembakau saat ini menjadi kabar baik bagi para petani. Namun, harga sangat tergantung pada kualitas dan tingkat kemasakan daun. Kepala Dinas juga menjelaskan harga tersebut tidak berlaku untuk seluruh hasil panen. Tembakau yang dipanen dalam kondisi kurang masak atau kurang matang, maupun daun bagian atas yang cenderung memiliki harga lebih rendah. Ini tentu menjadi peluang yang baik bagi para petani, meskipun kualitas dan tingkat kemasakan daun tetap menjadi faktor yang menentukan harganya. Berdasarkan data DKPP Lamongan, hingga akhir September 2026, luas tanam tembakau mencapai 9.213 hektar, sementara musim panen telah mulai sejak Agustus dan masih berlangsung hingga saat ini. Di tengah panen, petani menghadapi tantangan berupa cuaca panas dan keterbatasan air. Kondisi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan tanaman di sejumlah lokasi. Dukungan juga diberikan melalui bantuan sarana produksi dan sarana pertanian. Bantuan tersebut antara lain berupa benih bersertifikat, pelatihan pembibitan, hand sprayer elektrik, hand traktor, serta alat perajang beserta kelengkapannya. Pemkab Lamongan juga membangun infrastruktur jalan produksi di kawasan perkebunan untuk mendukung aktivitas petani. Selain itu, pada tahun sebelumnya, DKPP Lamongan telah membangun sumur tanah yang dangkal di sejumlah titik di Kecamatan Sentra Tembakau, khususnya wilayah Lamongan bagian selatan. Pembangunan sumur tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ketersediaan air bagi aktivitas pertanian di kawasan penghasil tembakau. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Syarila, reporter Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, Sobat. Kandang berisi 12.000 ayam ludes terbakar. Kerugian ditaksir capai 600 juta rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih Sobat. Kandang ayam milik Haji Hendro, 45 tahun di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantuk, ludes terbakar kemarin siang 15 September 2026. Belasan ribu ayam yang baru menempati kandang tak bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari konsleting listrik hingga merembet ke seluruh bangunan kandang. Pemilik kandang ditaksir menelan kerugian hingga ratusan juta. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid bilang, atas kejadian itu pemilik kandang ayam mengalami kerugian sekitar 600 juta. Hamzai juga bilang peristiwa itu kali pertama diketahui oleh penjaga kandang. Melihat kobaran api, penjaga kandang langsung meminta bantuan warga sekitar. Melaporkan kejadian itu ke polsek setempat dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sembari menunggu petugas tiba, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mengingat adanya api itu sangat besar, ditambah dengan hembusan angin yang membuat api cepat menjalar. Beruntung lokasi kandang jauh dari permukiman warga, sehingga petugas bisa fokus memadamkan api di titik lokasi kejadian. Naas, sebanyak 12.000 ekor ayam hangus terbakar. Api baru berhasil didamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
6: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Si cantik yang datang dari bumi Jawa Timur bakal menyapa tertan sedaja bersama Kompak dan juga cumi-cumi Arlija Putri Adela.

0: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tetap kompak selalu ya. Ada gedung tua. Lagu ini sudah lama namun masih enak kita dengar bersama-sama. Tetap kompak, tetap semangat untuk yang baru saja bergabung. Ada duit ya, gampang. Setiap hari ya, ngopi senja dari jam 4, nah ini ya, sampai jam 6 petang. Ada siapa ini, Mas Ito, selamat sore. Oke, Sobat Bana, sekali lagi ya, tema yang kita angkat, nabung sedikit lama-lama jadi bukit. Masih pentingkah menabung? Nah ini, ada pepatah, nabung sedikit lama-lama jadi bukit. Tapi di tengah kebutuhan yang makin banyak, harga barang yang terus berubah dan godaan belanja yang ada di mana-mana, muncul pertanyaan, masihkah penting menabung? Nah ini ya, ada Rulis, selamat sore, memang semuanya penting ya. Menabung juga penting, terus belanja juga penting, tapi kita harus bisa memilah-milah ya, mana yang penting ataupun didahulukan. Oke, kita tunggu di 0856345445 di Sobat Bana yang kepengen bergabung dengan tema nabung sedikit lama-lama menjadi bukit.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sudana. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Suyarno mengungkapkan penyebab warga dicoret dari daftar penerima bantuan sosial salah satunya akibat dari data diri dipinjam keluarga untuk bermain judi online. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, Suyarno mengatakan dari data warga yang dicoret karena terindikasi judol, ditemukan ada yang memang sengaja menggunakan dana bansos untuk berjudi, tetapi ada pula yang identitasnya disalahgunakan. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio

104,5 FM Bana Radio Masih dari Trunojo 119 Ngawi. Terima kasih banget ya, ada yang sudah bergabung. Ada Mas Eko di Panggur ya. Saya apa nih? Mulai dari 5.000 sehari, kelihatan kecil tapi kalau rutin ternyata lumayan. Ya, ini sesuai dengan pepatah tadi, sedikit kalau dilakukan terus-menerus lama-lama bisa terkumpul. Selamat sore pula. Ada Mas Eko ya. Oh, Mas Seto. Nah, saya biasa nabung di awal gajian. Kalau menunggu bisa apa ini, sisa uang. Biasanya malah enggak ada yang tersisa. Betul, menabung di awal bisa menjadi cara supaya uang yang kita terima enggak langsung habis untuk kebutuhan yang sebenarnya bisa ditunda.

0: Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar, Zeus? Furija, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat? Aku sungguh-sungguh, Furija.
1: Maaf, aku harus pergi.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadiyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
7: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.

105,5 FM Bana Radio, tetap semangat. Masih bersama saya Obana diajak ngopi senja ya. Ada kagem ibu miliknya Arda ya. Kita tunggu opini Anda di 0856345 4545 dengan mengambil tema nabung sedikit lama-lama jadi bukit. Masih pentingkah menabung? Apakah? Kita tunggu di 0856345 4545.

0: ngapain ini lagi bela.
1: Ngasih
2: action go.
3: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah

0: Kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Earth Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
1: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Earth Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
0: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya Oo Bana ya. Ada Dodi lalu hati-hati di jalan ya. Oke, ada debu jalanan ya. Terima kasih yang sudah bergabung dengan tema nabung sedikit lama-lama jadi bukit, dan masih pentingkah menabung. Nah ini ya, ada Mbak Sari di Geneng. Halo. Buat saya tabungan itu penting untuk jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak. Ya, tabungan juga memberikan ruang ketika tiba-tiba ada pengeluaran di luar rencana. Novi di Kedunggalar juga terima kasih banget. Dulu saya susah nabung karena uang selalu habis buat jajan dan belanja online. Memang Sobat Bana, godaan zaman sekarang memang banyak. Tinggal buka HP, barang yang kita inginkan sudah ada di depan mata. Maka berhati-hatilah dengan uang ya. Jangan tergiur oleh barang apa ini yang membuat Anda nantinya terjebak ya hutang. Ada Mas Fajar di Widodaren, saya punya target nabung setiap bulan. Kalau ada target rasanya lebih semangat, benar sekali. Target memang bisa membuat kegiatan menabung terasa lebih jelas. Kita tahu uang itu nantinya akan digunakan untuk apa. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi

hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap

0: dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api. Ada yang terjebak. Ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana dengan mengambil tema nabung sedikit lama-lama jadi bukit. Masih pentingkah menabung? Ada Mbak Lilis di Ngawi ya, saya ngajari anak nabung sejak kecil. Biar mereka tahu kalau mau beli sesuatu harus belajar menyisihkan uang. Menabung memang

ternyata bukan hanya soal uang Sobat Pena, tapi juga soal membangun kebiasaan sejak dini. Ada Mas Bayu di Jogorogo, menurut saya jangan lihat nominalnya. 2.000 atau 10.000 tetap berarti kalau dilakuin rutin. Benar sekali Mas Bayu ya, setuju. Jangan sampai merasa nominal kecil itu tidak ada artinya. Masih bersama saya Obana. Diajak ngopi senja.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebuah tanah dua granat ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan sisi Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada hari Rabu. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, berdasarkan pantauan Kompas, mobil di Tasmen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya digerakkan untuk sterilisasi lokasi. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: sini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: ...104,5 FM Bana Radis. Sebetulnya baru saja kita kemandangkan saat maghrib untuk wilayah yang dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aquaviva, murni sehat alami.
8: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Surabaya ya. Ada Dewi di Ngawi, saya pakai celengan buat yang uang receh. Ternyata kalau sudah penuh lumayan juga nih. Uang receh sering dianggap sepele, Surabaya ya. Padahal kalau dikumpulkan secara konsisten hasilnya bisa terasa. Hendra di Ngendeng, kesalahan saya dulu masuk nabung dari uang sisa. Sekarang saya balik, nabung dulu baru uang lainnya digunakan. Perubahan pola sederhana seperti ini bisa membantu membuat tabungan lebih konsisten. Ada Putri di Parong, saya nabung untuk liburan. Kalau tujuannya menyenangkan, jadi lebih semangat menyisihkan uang. Benar sekali ya, menabung tidak selalu harus kebutuhan serius. Bisa juga untuk mencapai keinginan yang memang sudah direncanakan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, tuntaslah sudah ajang yang kita hadirkan di hari ini, di edisi hari Rabu tanggal 16 September. Dari Trunojoyo 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada kawasan Gunung Pringgitan, Desa Kambeng, Kecamatan Selahung, Ponorogo. Sebab bahana, dikutip dari Detik Jatim, kobaran api sempat mendekati pemukiman warga hingga berjarak hanya sekitar 10 meter. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Pembahana Radio Sobat Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Rabu ya Sobat Bahana. Tema kita pada malam hari ini di 16 September, nabung sedikit lama-lama jadi bukit. Masih pentingkah nih tentang menabung ya Sobat Bahana? Nih boleh banget sambil istirahat, sambil kirim opini ya di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Bahana juga bisa bergabung nih melalui sosial media kita, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama sini terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Yeah.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.

0: Mantap, akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio. Semuanya kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini kita ngebahas tentang menabung gitu ya. Ada peribahasa gitu ya, menabung sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah Sobat Bahana, pentingnya menabung meskipun pemasukan terbatas itu memang harus kita terus lakukan gitu ya. Kebiasaan menabung sejak muda itu merupakan salah satu apa ya, habit yang harus kita berikan ke anak-anak muda ataupun Gen Z, Gen Z sekarang ataupun Gen Alpha gitu ya. Bagaimana sih efek dari menabung itu sendiri, apalagi kalau misal kita udah menabung nih, kita udah bisa ngomongin target gitu ya. Kadang-kadang kalau misal kita menabung pasti kita menargetkan sesuatu nih, harus mencapai apa untuk bisa membeli apa gitu, misal seperti itu. Nah, menabung untuk kebutuhan jangka pendek dan masa depan gitu ya, pastinya kita rasakan juga. So, menurut Sobat Bahana, apakah menabung sedikit setiap hari itu termasuk efektif atau enggak ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui sosial media kita, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Espresso Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Tatan Balenjani.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh,

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus ya Sobat Bahana di ajang Ngopi Santai.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, sudah hadir Part Distro by Timo Retail di Kota Ngawi. Nah, pusat servis, aksesoris, dan spare part HP dengan teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan pastinya canggih nih Sobat Bahana. Dengan ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Jika tersedia aksesoris, spare part, dan alat-alat servis yang lengkap dan pastinya terbaru, tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Distro. Spesial untuk Sobat Bahana nih, hanya menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk dapatkan potongan biaya servis sebesar Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan, dan ada potongan 25% untuk semua aksesoris HP. So, buruan datang ke Part Distro, pasang baterai gratis untuk 30 orang pertama di hari pembukaan tanggal 19 September, dan pastinya satu orang hanya satu HP ya. Grand opening Part Distro tanggal 19 September 2026. Jangan lupa ya, pasti kunjungi Part Distro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi, 100 meter dari Tugu Kartanyono. Part Distro, belanja nyaman, garansi aman.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: KCC Astro Kelas B, repot wiwitane untung sakwise.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
3: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
2: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
3: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
4: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, barengan sama Cindy ya Sobat Bahana di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pasnya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545. Nah Sobat Bahana, di malam hari ini udah bergabung ada Kanisa, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy. Ada Karista juga, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya. Yeah.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah

0: itu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya kan?
1: Dari Bahana,
0: melalui
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: What am I doing with my life? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Bullshit.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: I apologize if I fucked up. I just hope that you want to spend more time.
2: What I called to say really is, I

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian.
2: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: satu lagu tadi.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah. Para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula, dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh Sobat. Jadi, banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah, yang menarik gini Sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3

0: Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
1: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
0: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
6: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
5: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: bar munggah langit ki lho.
1: Walah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud, approve banget sama Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya, dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai

0: Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: ngono lho, Pak. Sing tenan to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: kekunci nutrisi metu setitik-setitik sak jenis telu sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
5: 항공우주연구원은 이번 발사는 하나의 발사체에 여섯 개의 위성을 실어보내는 것으로 실패할 가능성도 배제할 수 없습니다. 하지만 실패하더라도 발사 시도의 성공률을 높일 수 있는 데이터를 얻을 수 있을 만큼 유의미한 실험이라고 봅니다. 고 위장대가 무사히
6: 하루에 15개

된 인공위성 발사체의 세 번째 발사체가 오늘 새벽 추락했습니다. 담당 연구원들은 발사 실험에 성공했다고 밝혔습니다.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang. Yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern.
1: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api. Ada yang terjebak. Ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah. Para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api,

0: sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
6: toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorjo Cepu,
7: toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
9: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
10: toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
11: toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
12: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro. Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro. Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
3: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwisi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
2: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
3: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
2: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Lu napa to san? Pagi wis cerah kok raimu sing mendung.
1: Lah piye ra peteng. Mbok kenalke wong wedo ra ono sing padiang. Kuwi delokno. Iki si Ayu. Ning ciri-cirine gampang kaya katu. Sing kloro bocah sekolah. Apa aku malah mbok dadi wali murid.
2: Iki meneh. Jene rondo ya tak tampa.
3: Ning yo jek mbokmu to, Don, Don.
0: Cek rotok lumayan iki jane.
3: Hei sudi aku dadi pakmu.
0: Sing tenang tosa. Aku iki jane si jingkas arep tak kenalke mbek kowe.
1: Tenan ora.
0: Ki tenan jelas mantep tur yo A1.
1: Terus
0: tapi mung
1: apa?
0: Durung iso lali saka masa lalune.
1: Loh. Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalu. Sing durung ketok masa depane tak totoke.
0: Nah, oke. Nang ngono ayo lek gas golek barang amis.
1: Wis, maksudnya apa?
0: Golek iwak iki?
1: Tak kira kerang.
0: Lah, nang ngono kok sisa.

0: ono preman ketiban degan. Tiwas wes nyaman jebul kono malah balikan.
1: Rek.
0: Lama waktu yang dihabiskan bersamamu belum mampu mengalahkan kenangan indah bersamanya.
1: Ya kan iki mergo dapuranmu to. Nek katalog lur sing cetha.
0: Sing sabar, urung jodone. Mengko karo Gusti dijoli sing luwih gemati, mencintai sak frekuensi kaya aku dengan tulang rusukku ini lho. Betul to sayangku?
2: Kakinya dong.
1: Alah wong kentir, kentir.
0: Kentir ben penting bojone ayu.
1: Hati-hati, Tir.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
7: Sobat Bana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak, tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan,

tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan

0: masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sidik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti bae to pak, pian pupuk tabur ku yancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Plus B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Kita
1: bertahana.
0: Gimana?
1: Estes Radio.
0: Oh, Estes Radio. Estes Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Estes Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Estes Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

bin Zubair juga adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, terkenal dengan kesolehannya. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu 10 orang yang jamin masuk surga. Anaknya Urwah. Urwah bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya. Ada Abdullah bin Zubair, saudaranya sendiri, yang terkenal. Abdullah bin Zubair salah satu perawi hadis, ya, yang terkenal nanti sempat jadi khalifah beberapa saat. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan. Dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik bin Marwan. Duduklah mereka di depan Ka'bah, lagi ngobrol anak-anak muda ini. Kemudian mereka sambil berkata, cobalah kita saling memohon kepada Allah, berharap sesuatu yang paling diharapkan di depan Ka'bah. Siapa tahu Allah kabulkan. Berkatalah Abdullah bin Zubair, saya berharap menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Lalu adiknya berkata, adiknya lagi, yang satu mengatakan, saya mau menjadi penguasa Khurasan, wilayah Persia. Abdul Malik mengatakan, kalau itu angan-angan kalian, maka saya berharap menjadi khalifah muslimin secara umum, menguasai semua wilayah Islam. Tiga-tiganya sudah berangan-angan, lalu mereka kembali kepada Urwah. Wahai Urwah, kalau kamu bagaimana? Kata Urwah, semua yang kalian harapkan duniawi, berharap menjadi khalifah, berharap menguasai ini dan seterusnya. Kalau saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin, mengajarkan mereka tentang halal haramnya sang pencipta Allah, dan saya berharap balasan darinya. Maka selesailah, bubarlah mereka. Ternyata subhanallah, angan-angan itu dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan. Adiknya juga sempat menjadi gubernur di Khurasan. Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar. Dan Urwah bin Zubair pun rahimahullah diterima oleh Allah menjadi alim ulama, sampai menjadi 7 ulamanya Madinah pada saat itu. Ringkas cerita, Urwah bin Zubair pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat. Orang-orang beriman ini ujiannya berat. Tapi subhanallah, iman itu dijadikan, ya, kalau begini memahami ya teman-teman, kalau ada ujian yang berat datang kepada antum, lihat orang yang lebih berat. Misal masalah utang, terlilit utang. Misal ada penyakit, coba lihat orang yang lebih berat. Kenapa ada orang yang lebih berat daripada kita? Pastinya itu, tidak mungkin tidak. Dan juga teman-teman sekalian, bersangka baiklah dengan Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, sesuai dengan perasangkaan hambaku. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau Allah sedang mencoba kita, berarti dengan cobaan tersebut Allah sedang mencintai kita. Karena kalau tidak sedang dicoba, kita akan jauh dari ibadah. Orang kalau datang cobaan itu, sebenarnya dia makin dekat dengan Allah, dan umurnya makin pendek untuk menuju ke akhirat. Artinya makin pendek, tidak ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Pendek dari sisi kemaksiatan, gitu kan? Dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena tidak ada waktu. Antum kalau lagi sakit keras terus diajak ke diskotik, diajak pergi apa, diajak buat apa, gak ada waktu. Orang yang buat dosa itu biasanya kalau banyak waktu lihai-lihainya, lagi kosong, lagi gak ada cobaan, lagi enak, mobil mewah, uang banyak, itu maksiat nanti. Allah dengan cintanya kepada hambanya, dengan kemahamurahannya, mendatangkan cobaan supaya dia tetap begitu. Biarin dia begitu, karena dia Allah tahu. Dengan begitu makin pendek umur untuk bermaksiat, tidak ada waktu bermaksiat, dan dia makin dekat dengan akhirat, dan itu pahalanya sudah cukup untuk memberikan derajatnya di surga, sampai pada target. Seperti itulah. Maka nikmatin tuh cobaan, jangan terlalu banyak mengeluh. Coba nikmatin, nanti akan kita sebutkan kisahnya. Urwah rahimahullah, beliau pernah mendatangi seorang khalifah, adiknya lagi Hisham. Namanya Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik ini teman dekatnya dia. Jadi khalifah setelah kakaknya meninggal, kemudian datanglah, diundanglah Urwah bin Zubair ini rahimahullah dari Madinah datang ke Irak. Maaf, di Damaskus waktu itu. Dia bawa anak laki-lakinya, teman-teman sekalian. Anak laki-lakinya ini anak laki-laki yang sudah hafal Quran, umurnya sekitar 20 tahun, dibawa sama Urwah, dan ini mau dicetak jadi kadernya dia. Dan waktu itu kebetulan tidak ada anak laki-lakinya kecuali ini, satu orang. Dia punya 4 orang anak, 3-nya perempuan. Dia banggakan anaknya, dibawalah sama dia. Ringkas cerita, begitu memasuk istananya Al-Walid rahimahumullah, kemudian anaknya berkata, ayah, saya ingin melihat kuda-kuda kerajaan, bisa enggak? Oh ya silahkan, kata ayahnya. Saya akan bertemu dengan Amir Mu'minin, ngobrol, kamu silahkan lihat. Dia lihatlah. Lagi ngobrol nih, Urwah bin Zubair sama Khalifah Al-Walid, lagi asyik ngobrol, tiba-tiba datang berita. Seorang pengawal masuk ketakutan, tiba-tiba memotong pembicaraan Khalifah, dan ini adabnya pada saat itu, ada peraturan di kerajaan, tidak boleh memotong pembicaraan Khalifah, kecuali penting sekali.
datang ketakutan dan akhirnya dia mengatakan, saya harus memotong pembicaraan Anda. Kata mereka, kata Al-Walid, kenapa kamu ini? Ada apa memotong pembicaraan saya? Sahabat saya baru datang terus tiba-tiba dipotong. Ada penting? Ada penyerangan musuh? Dia bilang, enggak Amir Mu'minin, ada penting tapi bukan penyerangan musuh. Anaknya Tuan Urwah mati. Tadi di kandang kuda, waktu dia lagi nonton kuda Anda, kuda kerajaan, saking asyiknya sampai kami sudah menahan tapi dia tetap mau mendekat. Ada satu ekor kuda mengangkat kakinya, menendang dadahnya, mati. Sekarang tergeletak mati. Kami bingung mau ngapain nih. Anaknya tadi satu-satunya laki-laki umur 20 tahun mati. Al-Walid kaget. Ini yang tendang kudanya dia. Mati di kerajaan dia. Tetap dia shock gitu kan. Nggak enak. Tapi subhanallah dia balik ke arah Urwah. Urwah senyum. Urwah senyum. Lalu Urwah mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Berikan jenazahnya biar saya yang urus. Dengan sangat tenang dia turun dari duduk tadi bersama khalifah. Dia lihat jenazah anaknya, ditutup matanya, diuruslah jenazahnya sama dia, dimandikan. Kata perawi kisah ini, tidak ada setetes pun air mata jatuh dari matanya Urwah. Dia urus jenazahnya selesai. Kemudian dia bilang sama Walid, saya mau turunkan anak saya di kuburan sendiri. Baiklah, turun. Begitu turun subhanallah di kuburan, dalam kisah ini dikatakan ada satu penyakit teman-teman. Penyakit ini saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebutkan gargarina namanya. Gargarina ini penyakit harus amputasi, gak bisa enggak. Kalau kena, itu biasa ada di jenis-jenis tanah tertentu. Jadi orang turun tidak pakai sendal, di zaman dulu itu bisa kena dan itu tidak ada obatnya zaman dulu. Harus dipotong, dia membusuk tiba-tiba kakinya. Urwah rahimahullah begitu turun, taruh jenazah anaknya, begitu sudah keluar, pas keluar kakinya kena gargarina itu. Kena penyakit, tiba-tiba membusuk, ya kalau kita mungkin bonyok gitu ya, sudah mulai menghitam, tiba-tiba dalam sekejap. Lalu waktu Urwah mau jalan gak bisa, dicek ada tabib, ada Walid datang situ, khalifah juga lihat, ini kenapa nih, panggil tabib, kata ini kena gargarina. Apa solusinya? Harus dipotong. Dalam waktu yang sama nih, anaknya baru mati ditendang kuda, dikubur pada saat itu, dia pun kena penyakit ini, harus potong kakinya. Amir Mu'minin Walid bilang, coba tanya jalan keluar ada obat, enggak ada, ini enggak ada lain. Baiklah. Kata Urwah, waktu ditanya, bagaimana Urwah? Senyum, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Udahlah, potong aja. Potong kaki ini, bukan potong daging biasa. Ya, potong aja. Baiklah. Kata Amir Mu'minin, baiklah kalau gitu. Sampai taruh Urwah bin Zubair di ruangan yang paling lux di istana ini. Dan lakukan pemotongan di sana. Taruhlah sebuah tempat yang mewah segala, tabibnya datang. Tabibnya bilang, wahai Tuan Urwah, kita ini akan memotong daging Anda dan tulang Anda. Tradisi kami adalah harus pasien mabuk, minum khamr, tidak sadar, baru kami potong. Kalau enggak bisa. Kata Urwah, demi Allah saya tidak pernah nyentuhkan setetes pun di tenggorokan saya yang haram. Masa sekarang saya mau begitu cobaan datang saya mau pakai minum ini? Enggak bisa. Lalu apa solusinya? Pokoknya jangan pakai ini. Syawara sama Walid, ya Amir Mu'minin bagaimana nih? Tamu Anda gak mau minum khamr, kita gak ada solusi lain. Pikirin cari jalan keluar, tapi yang penting aman. Gak lama kemudian datang tabibnya bawa 10 orang laki-laki semuanya bodyguard. Kekar semua badannya. Kata Urwah, untuk apa nih? Untuk pegang Anda nih. Gak ada solusi lain, harus pegang, gak boleh bergerak. Ini daging sama tulang saya akan potong. Gerak sedikit ini sudah salah. Kata dia, saya tidak perlu sama mereka. Lalu apa jalan keluarnya, wahai Tuhan? Kaki Anda harus dipotong, kalau enggak nyebar ke seluruh tubuh. Saya akan bertasbih dan bertahlil, berzikir kepada Allah. Kalau kau lihat wajah saya sudah merah, potong kaki saya. Kata tabibnya, ya sudah. Mau apa ini, enggak ada solusi lain. Baiklah. Suruh keluar semua. Lalu kemudian mulailah tabib ini menyuruh dua orang ya, pendampingnya untuk memegang, menyiapkan segala yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memotong itu. Lalu Urwah mulai tutup matanya sambil subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Direnungi dalam hati, diresapi. Dan betul wajahnya berubah jadi merah. Memerah. Kata tabib, betul saya lihat wajahnya merah, saya potong kakinya. Ya. Saya potong kakinya. Terpotonglah kakinya. Begitu selesai terpotong, gitu kan? Kemudian ditahan darahnya, lalu saya mengatakan, Tuan Urwah, sambil Urwah berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tutup mata. Lalu ditepuk, wahai Tuan Urwah, kaki Anda sudah kami potong. Dia bilang, alhamdulillah. Biasa. Kakinya dipotong ini. Alhamdulillah. Terus kata tabibnya, tapi belum. Darah masih ngucur. Kami butuh memberhentikan darah itu. Kata dia, berhentikanlah.
Dia bilang, tidak ada jalan lain kecuali kaki Anda kami rendam di minyak panas. Gak bisa, harus minyak panas baru bisa. Minyak panas langsung membuat itu berhenti darahnya. Dia bilang, lakukan. Saya akan berzikir lalu lakukan. Dia baca, subhanallah, alhamdulillah. Kalau wajah saya memerah, tutup. Tapi subhanallah manusia. Begitu dia berzikir, ditaruh minyak panas, dia sempat teriak sebentar lalu pingsan. Urwah rahimahullah terkenal, teman-teman sekalian, tidak pernah meninggalkan rubu' Al-Quran. Rubu' ini 10 juz setiap hari. Selalu bacaannya, tidak pernah tertinggal. Dalam kisahnya dikatakan dalam 3 hari khatam Quran, selalu bacaannya. Dan tidak pernah ketinggal 10 hari. Dan satu-satunya hari yang dia tidak baca 10 juz itu hari itu saja. Dikatakan dalam kisah hidupnya. Dan maka dia punya julukan kalau enggak salah Khazinul Quran, sahabatnya Al-Quran, gitu. Ringkas cerita, teman-teman, setelah dipotong, pingsankan tadi, direndam dengan air panas, dia air minyak panas, dia pingsan. Setelah dia bangun, dia bilang, mana telapak kaki saya? Didatangkan, orang semua heran, kenapa dia bilang minta kakinya? Diambil sama dia lalu diangkat sama tinggi lalu dia bilang, demi Allah, selama 40 tahun, itu umurnya Urwah 40 tahun, selama 40 tahun belum pernah sekalipun saya gunakan kau ke tempat yang haram. Dan saya bersyukur kepada Allah karena kau dikembalikan padanya dalam kondisi kau suci. Tidak pernah satu kali pun ke tempat yang haram. Dia berikan kesaksian terhadap dirinya. Dan ini boleh diucapkan kalau seorang mukmin yakin dengan apa yang dia lakukan. Baiklah. Kemudian setelah itu dia pulang ke Madinah, teman-teman sekalian. Tentu sebelum pulang ke Madinah, Amir Mukmin ini bingung gimana caranya meringankan bebannya Urwah nih, supaya dia bisa tenang. Subhanallah, di hari yang sama dengan hikmah Allah, ada suku Arab datang, Badui. Mereka kelihatan dari padang pasir, kondisinya sangat susah gitu. Masuk, ada satu di antara mereka matanya buta, ditopang oleh teman-temannya. Begitu masuk, kata Al-Walid, apa cerita kalian nih? Dari mana kalian? Kami dari kampung ini kami butuh ini dan seterusnya. Terus ini yang buta kenapa nih? Ceritalah. Walid ini bilang, saya tidak tahu kenapa saya tanya. Kata yang buta itu, wahai Amir Mu'minin, saya pemimpin mereka. Saya kepala sukunya. Dan saya ini Amir Mu'minin adalah orang yang paling sehat dulunya. Mata saya sehat. Orang yang paling kaya dan paling banyak keturunan saya. Tapi keadaannya sekarang jadi begini. Kata Amir Mu'minin, memang apa ceritanya kamu nih? Dia bilang, ceritanya begini Amir Mu'minin. Satu malam saya sedang jalan sama istri sama anak saya semua, sama dayang-dayang saya. Jumlahnya banyak nih, ratusan orang. Semua harta saya bawa. Saya mau pindah kota. Kami turun di sebuah lembah. Tiba-tiba waktu lagi tidur malam, ada banjir gak tahu dari mana di padang pasir tuh lembah, mengangkat semuanya, kemah-kemah, harta, unta-unta, semua anak istri saya mati semuanya. Terbawa dengan air, banjir tiba-tiba, gak tahu dari mana. Ini kisah nyata, semuanya hilang. Gitu. Dia bilang, saya pun menyelamatkan diri saya dengan bergelantung di sebuah pohon yang masih ada di situ, saya pegang. Pada saat saya lagi pegang pohon itu, saya melihat air sudah hilang, gitu, sudah mulai reda, tinggal ada satu ekor unta yang terikat di tali tadi, dan ada anak saya tergantung dengan bantal tidurnya itu di sebuah ranting pohon gitu. Maka saya pun turun melihat anak saya masih hidup, saya pun coba selamatkan dia. Saya biarkan anak saya di situ, kemudian saya kembali ke unta tadi ingin membuka talinya. Waktu saya ingin membuka talinya, saya dengar anak saya menangis. Saya balik, ternyata leher anak saya, kepalanya sudah di mulut serigala. Dia bilang, saya balik mau kejar udah enggak bisa. Anak saya sudah dibawa lari sama serigala itu. Maka saya cuma mau selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya balik ke arah unta ini mengangkat kakinya dan menendang ke mata saya sehingga saya buta. Maka dalam satu malam Amir Mu'minin, saya jadi orang yang buta, jadi sakit, anak istri saya hilang, harta saya semua habis. Kata Amir Mu'minin Al-Walid, alhamdulillah yang telah mengutus kamu datang ke sini. Berikan semua apa yang dia mau orang ini, penuhi semua kebutuhannya dan bawa dia kepada Urwah, suruh ceritakan kisahnya. Diceritakanlah kisahnya untuk meredam, ya ternyata di atas Urwah masih ada yang lebih berat gitu. Orang berterima kasih pada Walid, kemudian dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, orang-orang semua pajak datang nih. Sabarlah, beginilah, begitulah, dan seterusnya. Saya sebutkan dalam bahasa Arab ya. Kemudian pada saat orang banyak mengatakan kepadanya, sabarlah, dan seterusnya, lalu dia mengatakan kepada tamu-tamunya, la yakhluwannakum ma taraun. Jangan sampai kalian merasa sedih dengan apa yang kalian lihat. Atau kalian mungkin menganggap ini sesuatu yang berat. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba'a minal banin. Sesungguhnya Allah mengaruniakan saya 4 anak. Fa akhadha wahidan, dia mengambil satu, wa abqali thalathan, dan masih memberikan saya 3.
falahul hamd, maka saya bersyukur dengan itu, dengan matinya anak saya. Wa a'tani arba minal atraf, dan memberikan kepada saya 4, 2 tangan 2 kaki. Fa akhadha minhu wahidan, dan dia cuma ambil satu saja. Wa abqa li thalathan falahul hamd, dia meninggalkan 3, saya bersyukur dengan itu. Kakinya dipotong bisa bersyukur, luar biasa ya. Fa wallahi, demi Allah, dia bilang, dia motivasi dirinya dan juga motivasi kepada orang yang dengar. Lau akhadallahu minni qalila, kalau seandainya Allah mengambil sedikit dari saya. Faqad abqali kathira, dia telah meninggalkan buat saya hal yang banyak. Fa in ibtalani marrah, kalau dia coba saya dengan satu kali. Faqad talama afani marrat, dan dia telah memaafkan saya dan menyelamatkan saya dalam banyak kejadian yang lain. Semua orang pun akhirnya berterima kasih pada Bala, berterima kasih pada Urwah, dan akhirnya mereka pergi. Dan beliau berkata kepada anak-anaknya pada saat itu, untuk menjelaskan apa yang membuat dia kekar seperti itu. Ya baniya, wahai anak-anakku, yang masih hidup ada 3 orang, ada istrinya, semua keluarganya masih ada. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu ta'lim, enggak. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sighara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil. Fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu.

0: وسوءتان. هل في الدنيا أكبر من شيخ جاهل؟ Dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, gitu, tidak mengerti agamanya? Lalu beliau berkata juga, Iyakum antara sadaqata annaha sadaqatun bal i'tabaruha hadiyah. Hati-hati jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan atau sedekah yang kalian keluarkan adalah sedekah yang kalian anggap remeh. Tapi jadikanlah sedekah itu sebagai hadiah. Tahdilillahi azza wa jal. Yang kalian berikan hadiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahdiyanna ahadukum lillah. Janganlah kalian memberikan hadiah sesuatu untuk Allah. Yastahi an yahdiyahu li'azizil qawm. Yang dia malu untuk memberikan kepada terhormatnya kaum atau pejabatnya satu kaum. Fa inna Allah azza wa jalla azza wa akramul kurama. Karena Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dimuliakan dan dia adalah zat yang paling layak dan paling pantas untuk memberikan balasan yang lebih mulia. Wa haqqu an takhtar li hadiyatikum. Dan yang paling pantas kalian berikan hadiah yang terbaik dari kalian. Kemudian beliau mengatakan ya baniya, wahai anak-anakku. Idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulus su', walaupun dia di mata orang dianggap buruk, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lain. Wa idza ra'aytum min rajulin fi'latal syarr, kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang laki-laki atau seseorang, fahdharuhu, hati-hatilah dari orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulun khair, walaupun di mata manusia dia adalah orang yang baik, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara yang ikut dengannya. Wa alamu, ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhawatiha, bahwasanya semua kebaikan-kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Wa annas sayyiati tadullu ala akhwatiha, dan seluruh dosa-dosa juga memiliki saudara-saudaranya.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio. Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo, selamat pagi Sobat Bana. Masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, edisi Kamis 17 September 2026. Apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda inginkan pada hari ini? Semoga apa yang kalian rasakan saat sekarang adalah bahagia tanpa ada masalah, walaupun banyak yang merintangi dan ada beban yang memikul, ada beban yang menyeret gitu ibaratnya gitu ya. Kemudian apa yang Anda inginkan? Mungkin hari ini Anda ingin sesuatu yang berbeda pada hari kemarin, dan apa yang menjadi keinginan yang belum tersampaikan ataukah belum dilaksanakan, semoga bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian jaga kesehatan, karena hari ini lagi cuaca yang pancaroba ya. Karena di beberapa tempat sudah hujan, ada beberapa tempat yang belum juga merasakan apa itu air hujan. Ada beberapa tempat di kekeringan di wilayah Ngawi, dan juga ada beberapa tempat di Ngawi yang saat sekarang dilanda dengan bencana alam, yakni kebakaran hutan dan lahan yang berada di sebelah Ngawi Selatan, yakni Kecamatan Kendal, tepatnya di Desa Karanggupito. Dan semoga yang saat sekarang tim gabungan, baik itu TNI, Polri, dan juga Pemkab Ngawi, tengah bahu-membahu, serta warga tengah membahu-membahu untuk memadamkan api yang saat sekarang sudah merambat di wilayah Ngawi dari kebakaran yang terjadi di lereng Gunung Lawu, tepatnya di wilayah Magetan. Semoga itu bisa sedikit bisa mengurangi apa yang terjadi di Ngawi, dan semoga apa yang dilakukan oleh Pemkab Ngawi dan para gabungan tim yang saat sekarang memadamkan api bisa segera untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Dari Trunojoyo 119 Ngawi, Dian akan menemani Anda di dua season, yakni mulai pukul 6 sampai 7 dan 7 sampai 8. Kita kupas hari ini tentang informasi, berita baik lokal, Jawa Timur, dan nasional. Check it out.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak, tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, Ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah. Para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutlah bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
3: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota. Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio. Ya, kenapa saya tersenyum dan kaget, ternyata cepat sekali waktunya. Oke, Sobat Bana, di 17 September 2026 kita saat sekarang di pukul 6.16 waktu Desa Barat. Mungkin ada sedikit yang berbeda, mungkin cuaca yang saat sekarang lagi tidak menentu, atau mungkin yang saat sekarang Anda tengah menghadapi situasi yang tidak bisa Anda selesaikan permasalahannya tersebut, dan kemudian bingung harus bagaimana. Dengerin Radio Bana aja, nanti dengar suara Dian di sini pasti tambah puyeng. Oke. Oke, okay, Sobat Bana, beberapa berita terkini nanti kita sampaikan ya. Salah satunya sebentar. Di 13 jam yang lalu, tidak hanya di wilayah Lereng Lawu ya, ternyata di Ponorogo juga mengalami hal yang serupa, yakni kebakaran yang dialami oleh warga Ponorogo. Bentar, ini kenapa buffering juga nih? Oke deh. Seperti yang dilansir dari detik.com bahwa kebakaran hutan melanda kawasan Gunung Pringitan, Desa Kembang, Kecamatan Selaung, Ponorogo. Kobaran api sempat mendekati pemukiman warga hingga berjarak sekitar 10 meter. Seperti diungkapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun menjelaskan, kebakaran Gunung Pringitan mulai terdeteksi pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Desa Barat, namun laporan resmi kejadian tersebut baru diterima oleh BPBD pada Selasa 15 September. Namun pada hari kemarin dan sampai hari ini, berita ini kami turunkan, saat ini warga dan juga Kepala BPBD dan juga relawan serta TNI Polri tengah melaksanakan pemadaman di sekitar tersebut. Oke, informasi lokal sudah kita layangkan. Gede. Adakah informasi dari luar terkait dari informasi terkini pada hari ini? Kita klik aja dulu. Hmm.

Oke, sambil menunggu apa situasi buffering dari beberapa hari ini ya. Oke deh. Sampai detik ini ya, memasuki hari kelima, ternyata pencarian jurnalis yang hilang di Selat Sunda waktu apa itu mencari berita tentang aktivasi dari Gunung Anak Krakatau ya, tapi sampai saat ini juga belum selesai di apa dilakukan oleh tim SAR gabungan TNI Polri, dan kemarin bahkan menerjunkan heli dan untuk mencari keberadaan 5 jurnalis dan 3 ABK yang sampai saat ini belum ditemui atau belum ditemukan jejaknya. Dan dari sejak kemarin pencarian ya, seperti yang hilang yakni M. Bagus Khoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhistira Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anandulu Agensi, dan Donald Husni dari Jurnalis Lepas. Sedangkan 3 ABK yang diantaranya Kapten Surakman, ABK Herianto sebagai pemandu, dan saya ulangi lagi, 3 ABK tersebut yakni Warto mungkin sebagai kapten, Surakman sebagai ABK, dan Herianto sebagai pemandu, hingga sampai saat ini masih belum ditemukan. Bahkan beberapa tim SAR yang juga sempat kemarin menemukan jaket safety itu disinyal juga bukan dari pemilik 5 jurnalis dan 3 ABK tersebut. Karena itu juga bisa ditemui di saat menyisir laut, karena itu bisa menjadi mungkin milik perahu lain yang jatuh gitu. Terus kemudian diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Banten, Kombes Maruli Ahiles, bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pelacakan secara real-time atau monitoring terkini, melainkan pencarian terakhir yang terus dilakukan oleh pihak tim SAR gabungan. Bahkan dari beberapa keluarga korban terus melakukan kontak melalui HP, walaupun itu posisi memanggil, tapi terus dilakukan oleh keluarga korban. Oke deh, dari informasi kemarin pukul 16.42 hari Rabu, sopir travel ditembak mati KKB saat sedang membawa logistik warga, dan jenazah berhasil dievakuasi, dan sopir travel tersebut adalah seorang sopir asal Toraja atau Sulawesi Selatan bernama Arisanda alias Tasya, tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KPKB atau Organisasi Merdeka atau OPM di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, wilayah Papua, dan disebut diungkapkan oleh Kops TNI Wamena yang sempat menemukan kendaraan Tasya dalam kondisi terbakar beserta jenazahnya yang dilaporkan disandra dan ditembak KKB di jalur Wamena menuju Mbua. Ternyata saat ditemukan mobil terbakar dan jenazahnya berada di dalam mobil. Oke. Mencekam sekali ya. Oke deh, kita tinggalin dulu yang hal-hal mencekam ini. Kita dengerin dulu ada Republik Hanya Ingin Kau Tahu.

0: Mulane panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Aku lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wingsfoot.
10: Anda masih mendengarkan Radio Bahana di 104,5 FM. Simak juga siaran streaming Bahana FM di www.bahanafmngawi.com. Atau pengen lihat live penyiaran Radio Bahana FM Ngawi, download saja aplikasi X-Space dengan ketik bit.ly/X-Space dan download aplikasinya di Play Store.

0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Tepat pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Bahana FM 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

Ya, terima kasih Mas Sobat Bana. Masih bersama Dian di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, seperti di hari-hari sebelumnya, bahwa Bana itu setiap hari juga ada tema, dan tema hari ini adalah investasi sejak muda, ikuti tren atau memang paham. Sobat Bana, memang dari beberapa anak muda atau Gen Z sekarang ya, Gen Z itu lebih senang dengan mencari isi dompet sendiri tanpa harus mengandalkan orang tua. Dan saat sekarang mereka tuh juga bisa bagaimana caranya untuk mengisi dompet itu dengan cara yang positif. Salah satunya, yang positif loh ya, yang positif, saya ulangi, yang positif. Salah satunya yakni dengan sistem online, ia bersama untuk menjual dagangan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang membantu dengan secara part-time. Sore, mereka berusaha untuk membantu orang lain untuk berjualan di secara offline. Yang kedua. Yang ketiga, dia berusaha untuk menjadi content creator. Yang keempat, mereka juga berusaha untuk ikut tren dengan cara investasi di saham. Itu juga beragam yang dilakukan oleh gadget sekarang. Dan mulai saat ini mungkin Sobat Bana juga harus tahu bagaimana menyiasati itu semuanya secara positif atau mengikuti cara dengan cara yang lain gitu ya. Oke deh, itu tema hari ini, dan semoga ada sedikit yang bisa membuat kalian Sobat Bana untuk bisa menjadi inspirasi ya. Bagaimana? Oh, hari ini kita mau nambah investasi di sini nih. Oh, mau berjualan di sini nih. Ah, kayak gitu. Boleh. Enggak ada masalah. Oke, Sobat Bana. Setelah kita tadi ada kebakaran di Ponorogo, ternyata hari ini juga masih dilakukan pemadaman yang sebelumnya di wilayah Karanggupito sudah dikunjungi oleh AS1 atau Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono itu pada hari Senin. Senin apa Selasa ya? Oh, Selasa, hari Selasa, melihat secara langsung di posisi di ini apa? Di atas, kemudian kemarin hari Rabu dilakukan oleh AE2 yakni Dwi Ranto Jatmiko untuk mengecek secara langsung lokasi kebakaran yang dinilai membahayakan warga apabila tidak segera dipadamkan. Karena apa? Situasi saat sekarang kan musim kering, musim kemarau kering. Jadi banyak yang namanya tanaman itu tidak tersuplai air, mengakibatkan kondisi tanaman tersebut menjadi kering. Jadi ini menjadi permasalahan yang cukup pelik dan seringkali terjadi di wilayah Jawa Timur, khususnya daerah pegunungan. Itu seringkali

apa ya, musim kemarau ini mengakibatkan titik api sehingga menyebar di beberapa tempat. Oke deh, mungkin dia sudah, tadi, oh ya, di pukul 6.35 waktu Indonesia Barat, bagi Sobat Bana yang saat sekarang lagi mengantarkan putra-putrinya untuk hati di jalan ya, terlebih lagi bagi emama ya, pasalnya apa? Kalau membawa kendaraan cukup luar biasa. Kalau membawa kendaraan itu cukup luar biasa, sobat. Hati-hati kalau mengendarai kendaraan. Karena soalnya apa? Dia si ibu ini, emak-emak yang ras terbaik atau ras terkuat di dunia ini, belok ngiri atau ngesen ngiri, ternyata beloknya ke kanan. Itu sering terjadi. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu, janganlah seperti itu. Kasihan kami yang di belakang, numbiak-numbiak akhirnya gitu ya. Oke deh. Dari informasi terkini, informasi trending ya, karena Dian itu menyampaikan kalau pada pagi hari ini biasanya apa yang terjadi di malam, sepertinya Persib Bandung menang di Asia, berhasil mengalahkan Football Club Seoul dengan skor 1-0 lewat pertandingan gemilang di lapangan. Kemudian UMP di beberapa tempat di tahun 2007 ini, upah minimum provinsi tahun 2027 naik menjadi 9,5% dari 7,5. Kemudian untuk kasus kebakaran, Presiden Prabowo meminta agar pelaku kebakaran atau kahutlah dijerat sebagai pelaku terorisme ekologi. Wah, keren. Kemudian kasus hukum HGB Summarecon, perkembangan penyidikan kasus korupsi tersebut, pengurusan hak guna bangunan atau HGB Summarecon di Kabupaten Bogor masih menjadi sorotan media. Dan ini trending topik atau berita selama 24 jam terakhir yang di-shot oleh Google. Oke deh. Mungkin ini sedikit memberikan informasi kepada Sobat Bana ya, apa yang terjadi di Indonesia yang melalui kacamata Radio Bahana kan. Ya, keren juga nih. Oke deh. Kemudian setelah trending hari ini, sekarang kita juga memudah ya mencari apa yang pemberitaan yang sekarang tanpa harus membeli koran. Kalau dulu kan kita harus beli koran nih, sambil baca nih. Sekarang enggak, cuma ketik di gadget gitu atau mendengarkan Radio Bana dengan cara membuka aplikasi Space kan juga bisa. Dia lagi ngapain di sini, lagi ngapa kan juga terlihat juga. Oke deh, berita heboh pada hari ini. OTT KPK Bogor atau Komisi Pemberantasan Korupsi PT KPK tengah melakukan penangkapan pejabat tinggi pertanahan dan menyita barang bukti tunai dalam jumlah masif terkait pengurusan hak guna bangunan atau HGB. Dari informasi kemarin, lebih dari 1,3 T apa yang disita oleh KPK. Tapi nanti kita kupas setelah ini ya, oke deh. Kemudian kasus hukum Roy Suryo, Roy Suryo meminta pihak terkait untuk bertobat setelah memenangkan gugatan pra peradilan atau ganti rugi di tengah jalannya sidang terkait isu ijazah. Kemudian konflik dan ketegangan global atau eskalasi ekonomi Amerika Selatan terhadap Iran serta perkembangan situasi serangan di Ukraina masih menjadi perhatian utama di beberapa belahan dunia. Kemudian bencana ataupun evakuasi yang trending pada hari ini, operasi SAR lanjutan untuk pencarian korban kapal terbalik. Dan serta insiden erupsi Gunung Semeru masih mewarnai pemberitaan di beberapa daerah. Oke deh, nanti setelah ini kita kupas ya apa yang terjadi di beberapa tempat yang ada di wilayah Jawa Timur, nasional ataupun dari luar negeri. Tapi kita dengerin yang satu ini, Blackpink.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat pagi Sobat Banas yang lagi bergabung ataupun yang sudah stay di tadi bersama Dian di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Setelah kita bahas beberapa tentang kejadian nasional tentang penembakan sopir logistik yang ada di Pegunungan Wamena, Papua, kemudian sampai saat sekarang juga masih dilakukan pencarian oleh tim SAR terkait hilangnya 5 jurnalis dan 3 ABK di Selat Sunda. Kemudian tadi sempat kita bahas kebakaran yang ada di Ponorogo dan kemudian kebakaran lereng Lawu yang sudah merambat di wilayah Ngawi yang dilakukan pemantauan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Ngawi yang dilakukan hari Senin dan hari Rabu kemarin. Dan saat sekarang Dian mau kumpas beberapa berita ya terkait hari kasus HGB, hak guna bangunan yang terjadi di Bogor. Benar kan? Ternyata mencapai 106,3 miliar. Bayangkan itu uang atau lipatan kertas ya. Barang bukti sekitar 106,3 miliar dari kasus HGB berhasil diamankan oleh petugas KPK. Dan dari menyebutkan tersebut, operasi tangkap tangan atau OTT yang terkait dugaan kasus suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor menjadi salah satu OTT dengan barang bukti uang tunai sebesar terbesar dalam sejarah. Dalam kasus tersebut terbukti KPK menyita uang tunai mencapai 106,3 M. Angka tersebut menjadi salah satu barang bukti dengan peristiwa terungkapnya kasus ini kepada KPK dan mencapai barang bukti terbesar sepanjang tahun. Diungkapkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetya menjelaskan bahwa barang bukti tersebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mendalami dugaan praktik korupsi lain di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan ATBR ATBN, terlebih lagi dengan penyidikan kasus pengurusan HGB tersebut. KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan dari pejabat lain yang berada di Kementerian ATR BTN. Oh wow. Oke deh, kita cari yang lain dari kasus suap tersebut. Apakah masih ada dari telunturungannya atau perkembangannya terkini dari kasus HGB ini? Oke. Sebelum itu ada kasus 1,5 miliar KPK mendeteksi adanya pemberian 300 juta

dari Summarecon ke ATPR BTN pada Maret 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendeteksi adanya pemberian lain dari PT Summarecon ke pihak-pihak kementerian ATPR BTN terkait dugaan suap dan juga gratifikasi pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. KPK menyebut pemberian lain ini terdeteksi sebesar 300 juta. Diungkapkan oleh Budi selaku juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa pemberian ini diduga dilakukan pada bulan Maret 2026 dengan sebelumnya OTT menurut Budi berkaitan dengan pengurusan HGB sebagaimana dalam pokok perkara yang pertama. Sebentar, nanti setelah ini kita akan kumpas siapa saja yang menerima suap gitu ya. Soalnya dari beberapa kasus yang terjadi ini ada di antaranya Lamri atau LMP selaku Direktur Jenderal atau Dirjen Pengendalian dan Penertiban. Sebentar. Pengendalian dan penertiban tanah di dan ruang ATPR BTN. Sontang Koin Manurung atau dengan inisial SON selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Kemudian Adrianto Pitojo atau ADR selaku Direktur Utama Dirut Summarecon. Keren. Ini cukup luar biasa ya. Terus kemudian yang nomor 4, Arief Sugianto atau ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATPR BTN siapa tadi? Bentar, ini masih buffering dan juga ada iklan dalam setiap pembacaan berita. Ternyata tidak hanya radio saja yang baca berita ada iklan, ternyata berita pun secara lain juga ada iklan, Sobat Bana. Jadi sabar ya. Ada Arief Sugianto atau dengan inisial ARF selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATPR BTN Nusron Wahid. Yang kelima, Fat El Faus atau dengan inisial FAZ selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATPR BTN Nusron Wahid. Nusron Wahid ada dua kata yang terucap. Riza Pahlavi atau Lev selaku pihak swasta. Kemudian Erwin atau inisial ERW, pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATPR BTN Nusron Wahid. Kemudian kedelapan, Muhammad Fakri atau MF, pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri ATPR BTN Nusron Wahid. Oke deh Sobat Bana, ternyata banyak juga ya tersandung permasalahan ATPR BTN ini dengan permasalahan BGM. Oke deh, kita spill aja dulu. Kita juga penasaran. Semua Sobat Bana juga boleh penasaran nih, makanya WA aja di sini. Siapakah Nusron Wahid? Oke deh.

Oke, setelah kita ketik ya. Nusa Nawakit adalah politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional sejak 21 Oktober 2024. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024 dan menjabat dari 2004 hingga 2015 mewakili Jawa Tengah II. Dia kelahiran 12 Oktober 1973 atau sekitar 52 tahun dari Kabupaten Kudus.

kemudian mulai menjabat di anggota DPR RI ternyata sejak 2019 sampai 2024. Dan di 2004 dia sudah sebagai menteri tertanggal 21 Oktober gitu. Oke deh. Kemudian kita cari sebenarnya ada profil apa dia ATPR BTN ini, siapa sebenarnya. Kita kupas tuntas saja. Nusron Wahid ini merupakan salah satu tokoh yang melatar belakangi kuat di bidang politik, agama, dan organisasi masyarakat. Ia memulai karirnya di Indonesia sejak di kota Santri, yakni Kabupaten Kudus. Nusron ini memulai karirnya di 2004, dipilih oleh rakyat mengemban amanah sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Dan Komisi 4 yang mengawasi berbagai kebijakan perhubungan dengan perdagangan perindustrian, investasi, koperasi UKM, BUMN, dan standarisasi nasional. Oke deh, Nusron Wahid kini dipercaya sebagai Menteri ATPR BTN oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dilantik pada 21 Oktober 2024, yang merupakan tokoh yang memiliki latar belakang kuat di bidang politik, agama, dan kemasyarakatan. Oke deh. Oke. Luar biasa ya. Kita tinggalin dulu ya, biar kita lagi rehat dulu. Nanti setelah itu kita lanjut di season yang kedua, yakni pukul 7 hingga pukul 8. Dan oh ya, Sobat Buana, tadi juga sudah kita bahas tema pada hari ini, yakni tren muda, trending sejak muda itu apakah mengikut tren, apakah hanya sekedar paham. Nanti kita baca SMS-nya ya, mulai dari pukul season yang kedua, biar Sobat Bana juga sama-sama mengerti apa itu dengan trading. Oke deh. Ada Selma Gomez dengan Benny Blanco.